0: tetapi mulai belanja-belanja ya, berburu buku tulis gitu ya, seragam sekolah, kaos kaki dan sepatu. Ini mulai ramai toko-toko yang menjajakan barang-barang kebutuhan untuk keperluan anak-anak sekolah, termasuk tukang jahit begitu ya. Kemudian juga masih berkaitan dengan momentum libur sekolah, ini juga terkait dengan program makan bergizi gratis MBG, yang salah satu ini adalah program yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Tadi masalahnya kemudian ada hasil riset yang disampaikan oleh beberapa akademisi dari Universitas Malikus Saleh. Ini menyatakan bahwa ternyata menurut hasil riset itu masyarakat memiliki prioritas lain yang dianggap lebih mendesak daripada MBG. Misalnya bantuan tunai, kemudian juga pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis. Ini menjadi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Sementara program MBG berada pada urutan yang keempat. Kemudian dikemukakan juga oleh Julius Dharma, akademisi Universitas Malikus Saleh, memang program MBG ini harus didukung, tapi kemudian ada beberapa catatan-catatan yang menurutnya bahwa MBG ini harus misalnya berbasis ke orang tua. Jadi sebaiknya orang tua diberikan dalam bentuk dana, tidak diberikan berbentuk makanan seperti yang sekarang ini. Kemudian juga ada beberapa usulan lainnya, misalnya MBG digeser menjadi berbasis kantin sekolah. Skema ini dinilai lebih efektif sekaligus mendukung adanya perputaran roda perekonomian di lingkungan sekolah. Lalu juga MBG sebaiknya itu jadi prioritas bagi wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau daerah 3T, serta anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memang membutuhkan asupan gizi tambahan. Jadi ini harapan para akademisi agar menjadi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, dan tujuannya pun tercapai untuk meningkatkan gizi anak tanpa mengurangi efektivitas proses pendidikan di sekolah. Begitu informasi dari Luxmawe, kembali ke Takengon.
1: Yap, terima kasih Bung Denny, informasi dari Loksmawe. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan lagi, ke Kak Nur Hayati nih di Singkil. Selamat pagi Kak Nur Hayati.
2: Selamat pagi Bang Budi, apa kabar?
1: Baik-baik, cerah nggak di Singkil cuacanya pagi ini?
2: Masya Allah, cerah banget ya. Sepertinya
1: sebut ya.
2: Jarang banget hujan, tapi kalau sekali hujan anginnya kenceng banget Bang Budi.
1: Oke, baik. Apa yang bisa dibagikan dari Singkil pagi ini Kak Nur Hayati, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Budi, dan selamat pagi juga untuk rekan-rekan semua ya. Ini karena juga cuaca lumayan cukup panas juga ya yang melanda Aceh Singkil, dan tentunya ini juga berdampak sangat tidak baik juga untuk lahan gambut yang ada di Sebul Salam ya. Ini ada kebakaran lahan gambut juga nih Bang Budi di Sebul Salam yang sudah mulai padam kemarin pada Minggu 5 Juni 2026. Nah, untuk kebakaran lahan gambut sendiri melanda di Desa Belukur, Kecamatan Runding, Kota Sebul Salam. Dan untuk petugas gabungan sendiri yang melakukan penggalian tanah ya untuk memutus penyebaran bara api di bawah permukaan. Kemudian untuk proses lokalisir sendiri dan pemadaman api dilakukan secara terpadu. Upaya ini melibatkan personil kepolisian sektor setempat, yaitu unsur Muspika Kecamatan Runding, kemudian karyawan PT Laisaga, serta warga masyarakat yang bergotong royong di lokasi kejadian. Kemudian untuk informasi yang lebih jelas dari Kapolsek Runding sendiri, itu Situmorang yang menjelaskan bahwa karakteristik lahan gambut membutuhkan penanganan khusus agar api tidak terus menjalar di dalam tanah. Oleh karena itu, tim di lapangan mengerahkan 1 unit alat berat ya dan 7 unit pompa air atau alkon. Kemudian selain itu, penggunaan alat berat menjadi strategi paling efektif dalam insiden ini karena alat tersebut digunakan untuk membuka lapisan tanah gambut yang tebal sehingga

0: Sumber api tersembunyi di bawah permukaan dapat dijangkau dan disiram air secara maksimal. Guna mengantisipasi potensi berkobarnya kembali api akibat faktor angin ya, tim gabungan masih disiagakan di lokasi dan mereka melakukan pemantauan intensif serta proses pendinginan hingga area tersebut dinyatakan benar-benar aman. Itu saja satu informasi Bang Budi dari Aceh Singkil. Sebelum salam. Ya.
1: Baik, terima kasih Kak Nurhayati informasinya dari Singkil pagi ini. Selanjutnya ke Melabuh ada Bung Hendy di sana. Selamat pagi Bung Hendy.
2: Pagi-pagi Bung Budi.
1: Pagi-pagi, luar biasa ya. Gimana, siapa yang dijagoin Piala Dunia kali ini?
2: Alhamdulillah untuk saat ini masih ambang-ambang ya.
1: Masih ambang-ambang gimana maksudnya tuh?
2: Ya masih gitu ya.
1: Oh.
2: Belum bisa prediksi karena bola itu bulat ya.
1: Betul sekali. Siapa cuaca di sana bagaimana?
2: Alhamdulillah cuaca bagaimana rekan Arso tadi panas ya, tentunya kita membutuhkan pendinginan di pagi hari ini ya.
1: Betul.
2: Lebih dari gayu ya dari Takimata.
1: Betul.
2: Meramaikan suasana di pagi hari ini pasti lebih mengguyar gitu ya.
1: Betul. Sepertinya Bung Hendy juga nggak sabar mau ke warung kopi sebentar lagi nih ya. Jadi langsung saja nih informasinya dari Melabo, silakan.
2: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya rekan Budi. Satu informasi kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Sekretaris Komisi 4 DPR Haji Henry Mulyana memberikan teguran keras kepada rekanan yang sedang mengerjakan proyek peningkatan jalan di lintasan nasional Banda Aceh Melabuh, tepatnya di kawasan Jembatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya. Teguran tersebut disampaikan menyusul adanya pengerukan badan jalan yang menyisakan dua lubang cukup dalam tanpa penanganan yang memadai. Kondisi itu dinilai sangat membahayakan pengguna jalan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Terlebih, jalur tersebut merupakan salah satu lintasan nasional dengan volume kendaraan yang tinggi setiap harinya. Menurutnya, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa baru-baru ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal di lokasi tersebut. Sebuah mobil Toyota Panja mengalami kerusakan cukup parah setelah diduga menghantam lubang bekas penggerukan di badan jalan. Haji Henry Mulyana menilai setiap pekerjaan di jalan nasional wajib memenuhi standar keselamatan.

0: di
1: kan. Yeah. Siap Bung Hendy. Terakhir Bung Hendy, bagaimana prediksinya untuk Inggris versus Meksiko saat lagi nih?
2: Ya, tentunya yang saya katakan bola itu bundar ya.
3: Bola itu bundar atau bola itu bulat? Bulat,
1: tapi bulat. Oke. Saya nanya prediksinya.
2: Prediksinya mana nih? Ya seperti gurita katakan.
1: Oh. Oke, siap. Terima kasih Bung Hendy dari Melabo ya. Informasi terakhir dari Takengon pendengar pagi hari ini singkat saja terkait dengan dukungan masyarakat terhadap perbaikan jalan Enang-Enang di pintu Rimegayu Bener Meriah pasca bencana ini terus mengalir, dan hingga Sabtu kemarin total sumbangan yang terkumpul mencapai 1.081.939.000 rupiah. Dari jumlah tersebut, dana yang sudah digunakan sebesar 526.439.000 rupiah. Sementara saldo tersisa yaitu sebanyak 555.500.000. Dari dana tersebut sudah dimanfaatkan untuk pembangunan darurat pasca bencana alam 26 November 2025 lalu, termasuk untuk perbaikan jalan ya. Sahrial Abadi selaku inisiator sekaligus pelopor juga perbaikan darurat jembatan Enang-Enang ini menyampaikan bahwa semangat gotong royong masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan. Dengan dukungan yang terus mengalir, masyarakat berharap pembangunan fasilitas penunjang juga dapat segera terrealisasi, seperti kebutuhan pembangunan penyediaan tempat wudu, musola untuk ibadah, saluran air, serta fasilitas berteduh dan juga dipan silaturahmi bagi para masyarakat. Dan kini jalan Enang-Enang kembali hidup setelah pasca bencana alam 26 November lalu menutup akses utama Takengon Biren. Jalur tersebut kembali menjadi nadi transportasi masyarakat. Deru kendaraan roda 2 dan roda 4 juga terdengar riuh walau dibuka secara terbatas. Jalan yang tadinya hancur kini di tangan sang pelopor juga perbaikan jalan Enang-Enang Sahrial dan tim menjadi mulus, terutama di ikon jembatan Enang-Enang, membuat arus lalu lintas mengalir lancar seakan menepis kenangan panjang antrian dan jalan rusak di jalur alternatif Werla. Demikian singkat saja informasi dari Takengon sekaligus juga menutup kabar Aceh di edisi pagi ini di hari Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk rekan-rekan Sokorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Di Banda Aceh ada Bang Arso, terima kasih. Di Sabang ada Kak Yana, di Melabu ada Bang Hendy, di Loksmawe ada Bung Deni juga, terima kasih. Di Singkil tadi ada Kak Nur Hayati. Terima kasih, selamat melanjutkan kembali tugas-tugas di Day Part 1 pagi hari ini. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Baik, bergerak dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti kabar Aceh di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia antara Meksiko melawan Inggris. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: merupakan stadion terbesar di Meksiko dan merupakan stadion monumental yang telah menggelar 3 edisi Piala Dunia, yaitu tahun 70, 86 dan saat ini 2026. Kali ini timnas Meksiko atau L3 akan berhadapan dengan skuad The Three Lions Inggris dalam fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pada kesempatan ini, pelatih Meksiko yaitu Javier Aguirre yang telah memimpin Meksiko dalam 5 kali Piala Dunia mempercayakan pada pagi hari ini, yaitu penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Raul Rangel, nomor punggung 1. Kemudian untuk barisan pertahanan ada nomor punggung 3, Cesar Montes. Kemudian ada nomor punggung 5, Johan Vazquez. Dan kemudian ada nomor punggung 2, bek kanan yaitu Jorge Sanchez. Dan nomor 23, bek kiri, Jesus Gallardo. Sementara untuk 3 gelandang serang, maksud kami 3 gelandang yang akan bermain untuk timnas Meksiko pada pagi hari ini, nomor punggung 6 ada Eric Lira, kemudian nomor 7 ada Luis Romo, nomor punggung 19 ada Gilberto Mora. Sementara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini Javier Aguirre juga mempercayakan trisula penyerangan pada nomor punggung 9 sebagai penyerang tengah, Raul Jimenez. Kemudian nomor punggung 16 pemain sayap kanan, Julian Quinones. Dan nomor punggung 25 sayap kiri, Roberto Alvarado. Sementara di kubu timnas Inggris, pelatih The Three Lions, Thomas Tuchel, pagi hari ini mempercayakan mistar gawangnya kepada sosok nomor punggung 1, Jordan Pickford. Kemudian 4 pemain bertahan ada Mark Guehi dan Ezri Konsa, nomor punggung 6 dan nomor punggung 2 yang akan berada di duet jantung pertahanan Inggris. Kemudian bek kanan ada nomor punggung 26, Jarel Kwanza. Kemudian bek kiri ada Nico Aureli. Dan kemudian untuk gelandang bertahan ada duet Declan Rice, nomor punggung 4 dan juga Elliot Anderson, nomor punggung 8. Sementara untuk sektor gelandang serang, pelatih Thomas Tuchel mempercayakan Bukayo Saka, nomor punggung 7 di sayap kanan. Kemudian sayap kiri ada nomor punggung 18, Anthony Gordon yang pada musim ini akan membela Barcelona. Dan juga untuk second striker dan juga penyerang lubang dipercayakan kepada sosok nomor punggung 10, Jude Bellingham. Dan penyerang tunggal timnas Inggris pada pagi hari ini adalah Harry Kane. Dan sebentar lagi pendengar, untuk pertandingan di Mexico Stadium ataupun Stadion Azteca ini akan segera berlanjut. Dan pada kesempatan pagi hari ini, timnas Inggris menggunakan kostum kebanggaannya berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki putih, sementara Meksiko menggunakan kostum kebanggaannya berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Dan untuk reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
1: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, penggemar sepak bola di seluruh tanah air. Kick-off babak pertama pertandingan perebutan babak 16 besar baru saja dimulai antara tim kesebelasan Meksiko berhadapan dengan Inggris yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Dinantikan kini serangan dicoba dibangun pemain-pemain Inggris melalui pemain depan Elliot Anderson di sana, namun kali ini bolanya lepas dari jangkauan dan meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Kedatangan untuk Meksiko dari sektor sayap kiri, jantung pertahanan sendiri, kedatangan sekitar 80 ribu lebih penonton yang menyaksikan langsung, terutama para pendukung fanatik dari Meksiko. Karena pertandingan ini tentu saja menjadi pertandingan yang sangat bergengsi untuk Meksiko kembali berjaya di arena sepak bola Piala Dunia. Baru saja saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Pagani mengeluarkan satu kartu kuning kepada Declan Rice karena dianggap melakukan pelanggaran ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi terhadap pemain nomor punggung 7, saudara-saudara, pemain nomor punggung 7 Meksiko yaitu Luis Romo. Dan saat ini kami lihat Luis Romo masih mendapat perawatan dari tim medis. Ya, kedudukan saat ini tentu saja masih 0-0, saudara-saudara. Ya, melihat saat ini kedua kesebelasan masih menunggu dilanjutkan kembali pertandingan yang sangat menegangkan ini, saudara-saudara pendengar. Ya, kita tantikan apakah pemain Luis Romo dapat melanjutkan pertandingan ataukah diganti dengan pemain lain. Sampai saat ini kami lihat wasit masih mencoba mengawasi bantuan dari tim medis yang dilakukan dari official tim Meksiko. Ya, nampaknya Luis Romo sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan, saudara-saudara. Ya, kembali dilanjutkan pertandingan. Ya, nantikan bagi Meksiko ini adalah pertandingan yang sangat-sangat bersejarah karena bermain di kandang sendiri. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan langsung, berikan pendek saja kepada pemain Jorge Sanchez. Tak ketik sebentar dia melebar ke sektor kanan, masih permainkan bola, kerja sama lagi dekatkan dia, mencoba mengirim bola mendekati darah lawan dengan kostum hijau putih ini mundur ke tengah. Bagus sekali kirim merobak progresan pertahanan Inggris, lepas tembakan, oh ternyata hanya diberikan ke kanan. Ada di situ kami lihat terkannya mencoba menggiring bola pemain nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo, tetapi kali ini masuk kotak. Nanti sebentar dia kerja sama lagi rekannya mencoba melakukan tekanan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Inggris. Tarik ke belakang ada Eric Lira. Eric Lira mundur ke belakang jauh ke Cesar Montes. Montes mencoba kirimkan ke tengah lagi kepada Sanchez. Gerak tipu dia tenang-tenang saja. Sodor kena bola pendek ke depan, menggiring bola, melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Dibayang-bayang dekat berkasih masih menusuk ke jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini ada dua pemain Inggris yang mengawal bola tadi dan pelanggaran pun terjadi, saudara-saudara. Dan baru saja wasit membunyikan peluit pertanda terjadinya pelanggaran. Kita nantikan saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Inggris. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Apakah pemain belakang Inggris ataukah penjaga gawang Jordan Pickford? Kita nantikan. Sementara masih ambil ancang-ancang Johan Pickford. Ya, pemain yang berada di klub Everton ini langsung ke depan dia, melambung tinggi jauh, yang itu adalah pemain Elliot ataupun Jude Bellingham. Terjadi perebutan di sana, bujuk ke belakang dia, coba diburu lagi dari belakang ada Anthony Gordon, mencoba mengirim bola, dibayang-bayangi dari belakang, kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Bukayo Saka, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara, hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah Gilberto Mora ataupun Julian Quinones, namun tidak berhasil, bola kandas di pemain-pemain kesebelasan Inggris. Dengan demikian lemparan ke dalam kembali untuk Meksiko sudah dilakukan, berikan kepada Montes. Montes tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel umpan ke kanan, ada Jorge Sanchez, bek kanan yang masih bermain di daratnya sendiri. Bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain depan Inggris. Akhirnya bola tarik ke belakang kepada penjaga gawang Raul Ranja. Ranja teruskan ke depan, cepat kini menggiring bola. Pemain-pemain Meksiko menggiring bola, merasa ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana kami lihat Gilberto Mora. Gilberto Mora tarik lagi ke belakang, kerja sama dengan Eric Lira. Eric Lira teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan Inggris. Masuk ke tak ketik sebentar dia, kerja sama lagi dekatnya ada Jesus Gallardo. Tarik lagi ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira melebar ke sektor kanan kepada Cesar Montes, melewati garis tengah sudah di sektor lingkaran tengah kesebelasan Inggris, merasuk ke jantung darah kotak penalti. Umpan terobosan, oh dihentikan dari belakang saudara-saudara oleh Nico Aureli. Nico Aureli langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana. Akhirnya kini terjadi salah paham ataupun salah pengertian antara pemain Inggris kapten kesebelasan Kane, Harry Kane, ya, dan juga pemain lainnya dipanggil wasit Ali Reza Pagani. Apakah ada kartu kuning yang akan dikeluarkan? Karena tadi kedua pemain sempat adu mulut yang sangat keras. Apakah ternyata kami lihat Lira sempat menarik baju ataupun kostum Jude Bellingham. Tidak demikian, terjadilah pelanggaran nampaknya. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, saat ini kedua tim, terutama kapten kesebelasan Inggris, masih berdialog dengan wasit Ali Reza Pagani, wasit asal Australia yang sempat mendapat sorotan dianggap kontroversi dalam pertandingan keputusan FIFA menunjuk Ali Reza Pagani pada pertandingan antara Meksiko melawan tim Inggris. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Meksiko terhadap pemain Inggris. Kita nantikan tendangan bebas untuk Inggris segera dilakukan pemain nomor punggung 6, saudara-saudara. Ya, kita nantikan yaitu Mark Guehi. Sudah lakukan langsung untuk ajak kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Pickford kirimkan ke depan. Ada Ezri Konsa di sana. Melancang-ancang dia, kembalikan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Nico Reilly. Reilly menggiring bola, merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Namun tarik jauh lagi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan masih permainkan bola dengan fustim kuning oranye ini. Sudah lakukan ke depan, mencoba mencari kawan yang berjebas, memancing pemain-pemain Meksiko untuk maju ke depan. Masih dikuasai sepenuhnya, saudara. Ada Mark Guehi. Langsung saja Rick sedikit pendek lagi, kerjasama dengan Declan Rick Race atau kesiapan di sana masih dibayang-bayangi ataupun kepada Kane. Pada Kane, saudara-saudara, masih permainkan bola. Kini dua pemain Meksiko mencoba maju ke depan. Kane lakukan tekanan. Nomor punggung 3 Nico Aurelio menggiring bola cepat, yang minta segera setengah sudah teruskan ke depan cepat kepada Kane ataupun kepada Antonio. Masih menggiring bola kotak kedik sebenarnya, beras ke jantung kotak penalti Meksiko. Oh, dibuang saja, saudara. Satu sontekan bola yang dilepaskan tadi oleh pemain belakang Meksiko, yaitu nomor punggung 2, kami kira ada Jorge Sanchez untuk mengamankan bola yang dikuasai sebenarnya oleh Anthony Gordon. Dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk Inggris dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Ya, penjaga gawang yang bermain di klub Guadalajara, Meksiko ini. Ya, siapa yang melakukan tendangan penjuru? Ternyata kami lihat ada Declan Rice. Declan Rice yang akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan 7 pemain-pemain Inggris mencoba maju ke daerah kotak penalti. Dan hampir seluruh pemain Meksiko turun ke bawah, saudara-saudara, untuk mempertahankan gawangnya. Kita nantikan. Ambil ancang-ancang Declan. Pendek saja berikan bola. Dia kepada pemain. Masih menggiring bola. Merasa ke jantung pertahanan Meksiko. Namun sayang bolanya lepas dan dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Kini lemparan ke dalam nampaknya untuk Meksiko. Segera dilakukan pemain Jesus Gallardo. Gallardo berikan pendek saja. Namun salah umpannya, tarik ke belakang. Cepat menggiring bola. Umpan ke daerah kotak, ke daerah lawan. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19 ataupun Julian. Terjadi perebutan, saudara-saudara, namun kalah. Dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Inggris. Guehi langsung ke depan, cepat kepada Kane. Kane umpan terobosan dia, cepat lagi kirimkan, melakukan tekanan kepada pemain Bukayo Saka. Saka permainkan bola sedak dia, tarik lagi jauh ke belakang lagi kepada Konsa ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Guehi. Guehi mencoba melakukan putar kedik sebentar, tarik ke belakang, masih mencari kawan yang berdribas di dekat lingkaran tengah daerahnya sendiri. Sudah lewat 3.5 sudah, kembalikan lagi cepat kini, mencoba mendapatkan tekanan dari sektor sebelah kiri, tarik lagi ke belakang, masih mencoba bermain di lingkaran tengah ini, bermain taktik tiktak dia kepada Guehi. Guehi umpan ke depan, kini melakukan tekanan, ada Nico Aurelio. Aurelio merapat ke sektor kiri kepada Anthony Gordon, mencoba melakukan tekanan dia, masih permainkan bola sendiri, tarik lagi ke belakang kepada Nico. Nico jauh ke belakang lagi kepada Guehi, umpan ke depan cepat kini, terobosan dilakukan oleh Anderson. Elliot Anderson mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dia cepat lagi tarik ke belakang, mendapat tekanan yang luar biasa. Dan kini mencoba lagi dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola Inggris dengan kostum putih dan celana biru ini, melakukan tekan umpan terobosan ke daerah kotak penalti lawan. Tetapi kali ini dibayang-bayangi satu pemain belakang Meksiko, yaitu pemain nomor 10 Jude Bellingham, sebetulnya mencoba merangsek ke daerah kotak penalti, namun dikawal ketat, saudara, oleh pemain belakang Meksiko. Dan akhirnya bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan untuk kesebelasan Inggris. Kita nantikan nomor punggung 3 Aurelio Becker yang maju ke depan untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Ya, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Parisau akan dikirimkan Aurelio, lemparannya langsung saja pendek ke sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian, saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan Meksiko berhadapan dengan Inggris di stadion Meksiko City, stadion yang penuh sejarah dan stadion yang pernah menjadi dua bintang sepak bola dunia, yaitu Pele.

0: Dan Guihi mencoba angkat cedera komentar ini terjadi empat terobosan berbahaya serangan Inggris, tetapi kali ini Saka yang berada di sana namun nampaknya ragu-ragu agak takut diterperangkap offside dia, namun sehingga bola tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tentu saja tidak merubah kedudukan ataupun gagal membuat kejutan ataupun menjebolkan gawang lawan ataupun gawang Meksiko. Dengan demikian masih tetap 0-0. Kini serangan dari Meksiko dari sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Inggris, namun kali ini dijaga ketat Jesus Gallardo oleh pemain belakang Inggris, tampaknya tidak berkutik dan bola tadi hanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan namun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vickford. Apakah tendangan penjuru untuk Meksiko ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Ya, ternyata kami lihat hanya out gawang. Menjaga gawang Jordan Vickford dari Inggris ini, menjaga gawang nomor satu Inggris, sudah meletakkan bola, tendangan gawang pun terjadi. Ya, dilakukan pemain belakang Elzri Konsa langsung kepada pemain penjaga gawang Vickford, langsung kirimkan ke depan. Yang itu juga adalah Saka di sana ataupun Elliot Anderson, namun terjadi salah umpannya, serobot dari belakang oleh Eric Lira. Kini Meksiko menguasai bola sepenuhnya, tarik ke belakang dia, ada Cesar Montes. Montes permainkan bola di raca sendiri, tenang saja dia di lingkaran tengah di raca sendiri, teruskan bola pendek cepat menggiring bola, beraktifus sejenak dia, kirimkan bola kepada siapa gerangan di sana, masih permainkan bola di raca sendiri, oh ternyata kepada Eric Lira. Eric Lira tarik lagi kepada Montes, Montes kirimkan ke depan cepat dia, yang dituju adalah pemain Luis Romo. Romo turun ke belakang, ya kali ini serangan dibangun, ada Johan Pasquez. Johan Pasquez melebar ke sektor kanan, ada Sanchez menggiring bola dia, mendekati cedera kotak penalti, kutakkan di sebentarnya, berikan bola pendek lagi, angkat ke mulut gawang, berbahaya kom, oh hampir-hampir saudara-saudara, sundulan kepala sambil menjatuhkan badan kami lihat tadi dilakukan pemain Meksiko, hampir-hampir saja melahirkan gol. Andai kata penjaga gawang Jordan Vickford tidak dalam posisi yang tepat, bisa jadi bola tadi memasuki gawang Inggris dan hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Kita nantikan tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Meksiko atau tim nasional Meksiko ini, kita nantikan dari sebelah kiri tiang gawang Jordan Vickford. Ambil ancang-ancang Vickford, maksud kami pemain Meksiko, langsung ke daerah kotak penalti atau ke mulut gawang, terjadi kop duel di sana dan akhirnya bola tadi mental ataupun setelah diheading oleh pemain-pemain Inggris jatuh di luar lapangan pertandingan dan kembali lagi terjadi tendangan penjuru yang kedua, saudara. Tendangan penjuru kembali dilakukan pemain Meksiko nomor 25, ambil ancang-ancang, lakukan ke melambung tinggi, terjadi kop duel di sana, tidak ada pemain-pemain Meksiko, akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Inggris, namun datang lagi Eric Lira mencoba membangun serangan, sodorkan bola, oh tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel langsung kirimkan ke depan, mencoba membangun serangan, kerja sama lagi digerakannya nomor punggung 16 yang ada di sana, kami lihat Julian Quininos, tarik ke belakang lagi kepada pemain belakang, ada Cesar Montes ataupun Jesus Gallardo, ternyata berikan pendek saja dia kepada Montes lagi, mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi dari belakang, ada di Johan Pasquez. Ini Meksiko kuasa belasnya, umpan terobosan berbahaya, saudara-saudara, dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris masih bermainkan bola. Oh, ternyata memang begitu cepat laju bola, gagal dikejar oleh Jesus Gallardo dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, lemparan ke dalam untuk Inggris. Ya, tim yang berjulukan Three Lion ini akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan. Ambil ancang-ancang dari sektor back kanan pertahanannya sendiri. Ya, sudah dilakukan langsung saja keras. Yang dituju adalah Saka ataupun yang lainnya di sana. Namun kali ini lagi-lagi bola patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Meksiko. Masih, oh kali ini pelanggaran kami kira pemain Meksiko, yaitu Julian Quinones, mendapat dorongan yang agak keras tadi terhadap pemain Inggris Jerry Kwanza sehingga sempat terjatuh dan tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan untuk tim nasional Inggris. Kita nantikan. Ya, memang luar biasa pertandingan ini, sangat ketat, sangat alot, karena memang ini adalah pertandingan yang sangat menentukan, saudara-saudara, untuk kedua tim ini lolos ke babak berikutnya. Kita nantikan. Ya, kini serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada Harry Kane, kapten kesebelasan, tetapi kali ini bolanya dipotong di tengah jalan.
1: ataupun

0: pemain nomor 8 tadi yaitu Anderson, dan kini kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Inggris ada di sana. Declan Rice, Declan Rice menuju ke belakang jauh kepada Guehi. Guehi tenang-tenang saja dia, ataupun kepada Ezir Konsa. Konsa masih di lingkaran tengah, permainkan bola sejenak, kobarkan bola pendek ke depan dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Anderson. Sejenak dia, namun salah umpannya, kini berganti tekanan. Meksiko mencoba menggiring bola dari setor lingkaran tengah, dia masih bermainkan bola, kutak ketik sebentar, tarik ke belakang lagi oleh Johan Vasquez. Vasquez umpan ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Julian Quinones mundur ke belakang kepada Montes. Montes mencoba mendekat dari kotak penalti, berikan Quinones lagi, mulai berbahaya, kutak ketik sebentar, dia lepas tembakan, oh ternyata tidak mampu, karena memang banyak pemain belakang Inggris yang mencoba menghadang, merapat saudara-saudara, sehingga serangan yang dibangun pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini patah di tengah jalan. Dan sampai saat ini saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan Meksiko melawan Inggris yang sudah berlangsung 19 menit 07 detik.
1: Ya, pendengar, saat ini wasit Ali Reza Fahani asal Iran tengah memperingatkan salah satu pemain ataupun kapten kesebelasan dari Meksiko, Cesar Montes, yang melakukan protes keras. Dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Ezri Konsa saat ini berikan back pass dia kepada sang kiper Jordan Pickford. Jordan Pickford keluar dari sarangnya dari kotak 16 dan saat ini meminta rekan-rekannya untuk melebar menerima umpan dari dia. Dan saat ini ada Declan Rice. Declan Rice tarik lagi ke belakang, berikan kepada sang kiper Jordan Pickford. Jordan Pickford umpan pendek saja kepada Mark Guehi. Mark Guehi saat ini sodorkan bola ke depan, ada Anthony Gordon. Anthony Gordon menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Anthony Gordon cepat dia memasuki kotak penalti, umpan tarik, ah sayang sekali pendengar, umpan tarik Anthony Gordon berhasil diblok tadi oleh Eric Lira, nomor punggung 6 dari Meksiko, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sebelah kanan sektor pertahanan timnas Meksiko. Dan kali ini sudah bersiap-siap Inggris melakukan sepakan pojok. Ada sekitar 5, 6, 7 pemain berkostum putih the Trailing Inggris sudah memasuki kotak 16 dari Meksiko, dan hampir sekitar 9 pemain Meksiko berada di kotak 16 mereka. Bersiap-siap timnas Inggris untuk melakukan sepakan pojok. Ada Declan Rice dari sektor sebelah kanan, mengangkat tangan dia, sudah dilakukan deras terangnya bola, sundulan bola tadi, ah namun sayang sekali tidak ada yang menyambut dari pemain Inggris, dibuang saja oleh barisan pertahanan Meksiko, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nico Orelli tampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Nico Orelli sudah menimang-nimang bola di atas kepala, kepada siapa bola diberikan, umpan saja ke depan, maksudnya tadi kepada Jude Bellingham, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Meksiko. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-21 detik ke-30, Meksiko dan Inggris masih bermain kacamata 0-0. Sudah dilakukan, kali ini ada Juan Vasquez, berikan kepada Cesar Montes. Cesar Montes tendang langsung ke depan, maksudnya kepada Luis Romo, namun jatuh lagi bola di kaki para pemain Inggris. Saat ini ada Jude Bellingham. Jude Bellingham berhasil bola direbut oleh Eric Lira. Eric Lira berikan kepada Gilberto Mora. Saat ini ada Cesar Montes, berikan kepada nomor punggung 25 Roberto Alvarado. Roberto Alvarado umpan 1-2 dia dengan Gilberto Mora, dan mundur lagi ke belakang. Ada Cesar Montes membantu penyerangan, umpan saja melebar ke sebelah kiri, ada Roberto Vasquez. Kali ini Vasquez kerjasama dia dengan Julian Quinones, umpan 1-2 tadi, namun sayang sekali terjadi insiden tadi di mana wasit Ali Reza Fahani tampaknya turut dalam permainan karena sempat tadi bola menyentuh kaki dari wasit Ali Reza Fahani. Dan dengan demikian wasit Ali Reza Fahani juga meniup peluit tandanya hydration break babak pertama. Bung Esu, jika kita melihat permainan yang sangat seru ini hingga 20 menit pertandingan di babak pertama ini, kedua tim sama-sama bermain terbuka ataupun open play dan tidak memainkan istilahnya pertahanan yang dalam, karena semuanya ingin berinisiatif untuk mencetak gol terlebih dahulu. Anda melihat bagaimana catatan dari 20 menit pertama babak pertama ini, Bu?
2: Iya, saya bisa bagi menjadi 4 fase ya. Fase 5 menit pertama itu miliknya Meksiko, fase ya. Selanjutnya 5 menit kemudian milik Inggris. Begitu juga lalu Meksiko memiliki lagi di setelah 15 menit mereka melakukan serangan, bahkan tadi beberapa kali sundulan atau tusukan ya, termasuk sundulan Jimenez tadi di menit ke 14 detik ke 47 tadi berhasil diamankan pivot. Jadi di era antara menit ke 15 sampai ke 20 itu dikuasai Meksiko. Tetapi di menit ke 20 sampai Henderson break tadi 2 menit atau 3 menit mereka mampu menguasai Inggris. Tapi memang perang taktik di tengah ini terlihat sekali ya, dengan ball position yang masih sangat yang hampir 50-50 ya, 5-3, 4-7 ataupun sebaliknya kedua tim. Bedanya yang membedakan adalah ada beberapa kali pemain Meksiko bisa masuk ke kotak 16, bahkan ada 2 kali shoot mereka di kotak 16 walaupun memang belum berhasil, tapi mereka mampu melakukan itu dengan baik. Mungkin yang dari kedua tim ini yang belum dimaksimalkan adalah terupas-terupas dari ke tengah, tusukan dari tengah. Kalau Inggris, kalau lihat dari sisi kiri, Anthony Gordon cukup berperan ya, cukup bagus beberapa kali masuk, bahkan sampai ke kotak 16 baru saja menciptakan di menit ke-18 menciptakan tendangan pojok buat Inggris. Tetapi di sini kelihatan di sisi kanannya Bukayo Saka tidak berdiri di situ, seperti Gordon yang disiplin di sisi kiri. Bukayo Saka justru malah seolah-olah jadi kayak free roll ya, dia bermain ke tengah, bermain di depan, kadang-kadang malah di depannya Harry Kane gitu. Bahkan tadi ketika dia dapat bola, walaupun bola gagal di kontrol dengan baik, dia sudah berada di depan. Artinya sisi kanan mungkin Inggris belum terlalu bisa mengeksploitasi pertahanan dari sisi kirinya Meksiko, dan kelihatan Bukayo Saka bermain lebih bebas dibandingkan posisi dia aslinya winger ya di sini. Ya,
1: dan yang menarik Bung, ada fenomena bahwa Harry Kane masih belum memaksimalkan sentuhannya, Bun ya.
2: Betul.
1: Dan sangat sedikit untuk melakukan sentuhan bola kelihatannya di 20 menit awal ini, Bun.
2: Iya, benar. Kalau dilihat dari hal yang terjadi, kalau kelihatan sekali kan Bukayo Saka yang lebih banyak bergerak ya, kan gitu.
1: Dan kali ini pertandingan akan segera dimulai. Declan Rice sudah melakukan tendangan. Berikan saja back pass ke belakang kepada sang kiper Jordan Pickford tendang langsung ke depan, maksudnya tadi kepada Anthony Gordon, dikejar oleh Anthony Gordon. Mampukah Anthony Gordon melakukan, berhasil tadi, akurat Anthony Gordon saat menyerang dari sisi kanan. Anthony Gordon tendangan, namun sayang pendengar, bagus sekali Anthony Gordon tadi melewati satu pemain dari Meksiko setelah melakukan kontrol bola dari sepakan yang dilakukan sang kiper Jordan Pickford dan melepas tendangan tadi ke gawang Raul Rangel. Namun sayang sekali kiper dari Meksiko terbilang sigap untuk mengamankan area pertahanannya. Kali ini terjadi insiden di daerah pertahanan dari timnas Inggris. Ezri Konsa nampaknya dijatuhkan oleh Raul Jimenez. Kita tunggu keputusan dari wasit. Tampaknya sepakan bebas untuk timnas Inggris. Ya, wasit Ali Reza Fakhani meminta sepakan dimulai lebih mundur lagi. Kali ini sudah dilakukan. Ada Mark Wehi kali ini mendribel bola, dia dibayang-bayang oleh satu pemain dari Meksiko. Berikan kepada Enzri Konsa. Saat ini ada Nico Aureli, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Anthony Gordon. Namun sayang sekali pendengar, Anthony Gordon gagal mengontrol bola dari Nico Aureli, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Akan dilakukan oleh Jorge Sanchez. Jorge Sanchez sudah lakukan lemparan ke dalam. Kali ini terjadi perebutan bola di area lini tengah permainan. Ada beberapa pemain melakukan perebutan bola. Terjadi cop duel kali ini. Ada Quinones berhasil direbut oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan saja kepada Declan Rice. Mundur ke belakang, berikan kepada McWehi. McWehi umpan terobosan. Kali ini ada sosok sang kapten Harry Kane. Harry Kane mendribel bola dia. Berikan saja kepada Jarrell Kwanzaa. Jarrell Kwanzaa masih mundur mundur lagi ke belakang memberikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan 1-2 dengan Jude Bellingham. Berhasil direbut Jude Bellingham tadi. Kali ini ada Luis Romo. Berikan kepada nomor 25, Roberto Alvarado. Alvarado melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Jorge Sanchez. Jorge Sanchez saat ini berikan kepada Luis Moura. Moura kali ini umpan 1-2. Kali ini berikan kepada nomor punggung 25, Alvarado. Alvarado umpan lagi terobosan ke depan. Maksudnya tadi kepada Luis Jimenez. Berhasil direbut oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham saat ini menyisir dari sebelah kiri. Berhasil direbut lagi tadi oleh Jorge Sanchez. Jorge Sanchez umpan 1-2 dengan Gilberto Moura. Namun sayang sekali pendengar, memasuki kotak penalti Inggris. Terjadi miskomunikasi antara pemain Meksiko tadi yang sempat merebut bola dari Jude Bellingham. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko. Yang pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Ya, sudah siap-siap dilakukan tadi tendangan. Kali ini ada McQuehy. McQuehy umpan saja ke depan, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lagi terobosan kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Namun berhasil disapu bola tadi oleh para pemain Meksiko. Sempat terjadi insiden di atas, maksud kami di garis tengah permainan. Dan kali ini wasit Ali Reza Fagani asal Iran memperingatkan salah satu pemain dari Meksiko, yaitu Eric Lira, atas insiden yang terjadi tadi. Tampaknya Jude Bellingham dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Meksiko dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan mundur ke belakang kali ini. Ada nomor punggung 5, Johan Vazquez. Berikan kepada Cesar Montes. Ya, saat ini Cesar Montes kapten kesebelasan dari Meksiko. Masih mendribel bola dia di area pertahanan Meksiko. Umpan melebar saja ke kiri. Umpan 1-2 Cesar Montes dan Vazquez. Saat ini masih mencari rekan-rekannya, siapakah yang akan diberikan umpan. Ada Eric Lara. Eric Lira tadi umpan ke depan, maksudnya kepada Roberto Alvarado, tapi berhasil disapu tadi oleh Bukayo Saka. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Julian Quinones umpan langsung ke depan, ada Luis Romo. Luis Romo masih back pass lagi ke belakang, kali ini di garis tengah permainan. Berikan kepada Vazquez. Vazquez saat ini ada Gilberto Moura membantu serangan. Mundur saja ke belakang. Berikan lagi kepada Cesar Montes. Saat ini melebar lagi kepada Eric Lira. Masih bersabar Meksiko untuk membongkar pertahanan Inggris, tidak terburu-buru. L3 kali ini ada serangan balik. Ya, yes. Umpan terobosan tadi berhasil disapu tadi oleh para pemain Inggris. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Saat ini Gilberto Moura. Gilberto Moura kepada Julian Quinones. Julian Quinones masih mendribel bola dia, dibayang-bayangi satu pemain dari Inggris. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 3, Cesar Montes. Cesar Montes umpan terobosan kepada Luis Romo. Kali ini mundur lagi ke belakang. Ada nomor punggung 25, yaitu Roberto Alvarado. Roberto Alvarado berikan saja kepada Cesar Montes. Kali ini sang kapten dari kesebelasan Meksiko sudah mensodorkan bola saja ke Luis Romo. Luis Romo mendribel bola kali ini. Umpan melebar dia kepada Jorge Sanchez di sebelah kanan sektor penyerangan dari Meksiko. Masih umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Cesar Montes. Mengurung Meksiko pertahanan dari timnas Inggris. Kali ini ada Moura. Moura mendribel bola melewati 1-2 pemain. Namun saya tidak bisa melewati Declan Rice. Berhasil dibuang tadi bola oleh Declan Rice. Terjadi cop duel kali ini. Bola kaki jatuh di kaki Julian Quinones. Julian Quinones berikan kepada Luis Romo. Luis Romo tendangan langsung. Namun saya pendengar, tendangan langsung Luis Romo dari jarak 25 meter di luar kotak 16 dari timnas Inggris. Hanya berada di atas mister gawang. Sebuah shock terapi diberikan oleh timnas Meksiko yang terus menekan pertahanan Inggris. Sayang belum memberikan efek ataupun merubah kedudukan hingga menit ke-31, menit ke-52. Maksud kami detik ke-52. Masih Meksiko kosong dan Inggris kosong. Saat ini Luis Romo kali ini, maksud kami Eric Lira. Eric Lira dibayang-bayangi oleh Anthony Gordon. Berhasil bola direbut kali ini oleh Elliot Anderson. Elliot Anderson dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari timnas Inggris. Mundur saja, belikan kepada Nico Aureli. Nico Aureli saat ini masih mendribel bola melewati satu pemain dari timnas Meksiko. Terjadi pelanggaran tadi. Gilberto Moura menarik kostum dari Nico Aureli sehingga wasit memberikan sepakan bebas bagi Inggris. Kali ini ada McQuehy. Lebar dia berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa mendribel bola, dia masih di area pertahanan, umpan saja ke depan, sodorkan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson saat ini melebar lagi kepada Cheryl Kwanza. Cheryl Kwanza tarik ke belakang, saat ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa saat ini berlari, dia mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada rekannya yaitu Makwehi. Makwehi umpan lagi kepada Ezri Konsa, masih mencari celah tampaknya para pemain Inggris. Bukayo Saka tadi berhasil dipotong alur serangan, kali ini serangan dari Quinones, nomor punggung 16 Meksiko. Quinones saat ini berikan kepada Luis Romo, mulai lagi menekan timnas Meksiko, pertahanan dari Inggris kali ini melebar ke sebelah kanan sektor penyerangan. Ada nomor punggung 2 Jorge Sanchez. Jorge Sanchez masih bersama dengan Alvarado. Alvarado kali ini berikan kepada Jorge Sanchez, melewati satu pemain, namun sayang sekali belum mampu dia melewati Nico Aureli. Umpan saja ke tengah permainan, kali ini ada Eric Lira membantu rekan-rekannya. Eric Lira saat ini umpan saja pendek berikan kepada Joan Vasquez. Joan Vasquez masih umpan 1-2 dengan Cesar Montes. Kali ini umpan terobosan berikan kepada Quinones. Quinones masih tarik ke belakang. Ada sang kapten kesebelasan dari timnas Meksiko yaitu Cesar Montes. Cesar Montes umpan saja kepada Jorge Sanchez, melebar dia, kali ini menyerang dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Inggris. Masih umpan tarik ke belakang, kembali lagi Cesar Montes berikan kepada Juan Vasquez. Juan Vasquez lakukan tendangan, umpan langsung ke depan, maksudnya tadi tidak ada yang berhasil menyambut. Dikejar bola oleh Jorge Sanchez, namun bola akhirnya meninggalkan lapangan permainan di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Inggris, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi oleh Nico Aureli. Nico Aureli sudah bersiap-siap meminta rekan-rekannya, menimang-nimang bola di atas kepala, umpan langsung berikan ke depan. Terjadi cop duel tadi, kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Meksiko. Saat ini ada Luis Romo. Luis Romo umpan 1-2 bekerja sama dia dengan Eric Lira. Eric Lira saat ini berlari mendekati kotak penalti.

tadi dari Raul Jimenez hanya berada di atas mister gawang dari timnas Inggris. Terselamatkanlah sekali lagi timnas Inggris dari ancaman bertubi-tubi Meksiko. Saat ini tendangan ke gawang sudah dilakukan, jatuh di kaki. Ada Jude Bellingham tadi, maksudnya Morgan Rogers maksud kami. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Bersiap-siap tadi, tampaknya Ezri Konsa sudah dilakukan. Jauh boleh datangnya ke depan. Kali ini dikontrol oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Meksiko. Tidak berhasil tadi Jude Bellingham melewati pemain Meksiko. Namun tadi Velasquez menyapu bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berbahaya pendengar dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Ya, kembali wasit Ali Reza Fahni tadi mengeluarkan kartu kuning tampaknya kepada salah satu pemain cadangan dari timnas Inggris. Ya, saat ini bola sudah kembali bergulir. Kali ini umpan 1-2 dilakukan. Berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain Meksiko. Kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan. Jordan Pickford jatuh di kaki para pemain timnas Meksiko. Dan kali ini Meksiko berhasil menyelamatkan ancaman dari timnas Inggris. Memulai inisiasi serangan lewat Roberto Alvarado. Menyerang dari sektor kanan, Roberto Alvarado. Maksudnya berikan kepada Santi Jimenez. Namun bola lebih cepat dicocor saja oleh Jet Spain. Tadi Santi Jimenez melakukan upaya solo run dan berhasil tadi bola dicocor saja oleh Jet Spain, meninggalkan lapangan permainan. Dan tampaknya Santi Jimenez tadi masih mengerang kesakitan. Kali ini ada sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Bersiap-siap Roberto Alvarado. Sudah ada 5-6 pemain dari timnas Meksiko memasuki kotak 16 lawan. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi. Namun berhasil ditangkap tadi dan diselamatkan oleh Jordan Pickford. Sebuah kemelut tadi dibuka gawang dari Inggris. Berhasil diselamatkan oleh Jordan Pickford. Dan beberapa kali Jordan Pickford melakukan penyelamatan yang cukup gemilang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Kali ini sebuah upaya dilakukan oleh timnas Inggris, namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik tadi dari Jude Bellingham hanya menghasilkan sekali lagi lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Tinggal tersisa kurang dari 2 menit untuk Meksiko menyamakan kedudukan. Kali ini ada Roberto Alvarado kembali menyek dari sektor sebelah kanan, berikan dia kepada nomor punggung 26 Brian Guterres. Namun berhasil disapu oleh Dan Burn. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Inggris. Ada Roberto Velasquez. Roberto Velasquez umpan saja berikan kepada nomor punggung 4 yaitu Edson Alvarez. Umpan dia melebar ke sebelah kiri permainan. Ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan lagi tarik ke tengah, berikan kepada Eric Lira. Eric Lira berikan kepada Fidalgo. Saat ini melebar lagi ke sebelah kanan, ada Roberto Alvarado. Dibayang-bayang oleh 2 pemain, umpan tarik berbahaya datangnya bola. Namun kali ini berhasil dibuang tadi oleh McGuehi. Nah, sekali lagi pendengar, timnas Inggris berhasil menetralisir serangan dari Meksiko. Kali ini Eric Lira datang kembali dengan sebuah serangan. Umpan saja dia berikan kepada Brian Guterres, melebar berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melihat rekannya, ada Brian Alvarado. Alvarado kali ini dari sektor kanan penyerangan, mundur lagi kepada Fidalgo. Namun berhasil dibuang tadi oleh Anthony Gordon maksud kami. Kali ini jatuh di kaki Brian Guterres. Brian Guterres melebar dia kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayang oleh Jespen. Umpan tarik dia, jatuh di kaki para pemain Inggris. Namun sayang sekali pendengar, Raul Jimenez tadi mampu peluangnya dibuang oleh John Stone. Sebuah peluang yang sudah didapat, jatuh bola di kaki Raul Jimenez. Namun John Stone dengan cepat mencocor bola sehingga bola menghasilkan sepakan penjuru saja. Kali ini ada Roberto Alvarado. Sudah dilakukan dari sektor kiri. Berhasil dilakukan, bahaya datangnya bola. Namun kali ini jatuh lagi di kaki Raul Jimenez. Sayang sekali. Kembali Raul Jimenez melakukan tendangan. Tampaknya ada di Brian Guterres tadi. Kembali diblok tadi oleh Ezri Konsa. Sebuah peluang emas tadi mampu diblok tadi oleh Ezri Konsa. Kemelut di depan gawang timnas Inggris. Terjadi beberapa kali insiden yang membahayakan gawang Inggris.
Kali ini lemparan

0: tendangan ke dalam berhasil ditinju saja oleh Jordan Pickford. Ya, pendengar. Akhirnya pendengar, dengan ditiupnya peluit oleh wasit Ali Reza Fahani, maka dengan ini Inggris mampu mempertahankan keunggulan mereka 3-2. Dan akhirnya tuan rumah Meksiko harus berakhir di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tampaknya Bung Esto, sekali lagi ini lagu kebanggaan dari timnas Inggris, yaitu dari grup band Oasis Wonderwall, akan kembali menggema ini di Stadion Piala Dunia kali ini, dan kali ini di Mexico Stadium. Kali ini saya akan serahkan pertandingan ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Zaini dan komentator kita Bung Estu Santoso.
1: Oke, terima kasih Rosian Anwar dan juga Bung Yanto Prawiro. Selain Oasis juga ada

0: kesempatan pun ada dimiliki oleh Meksiko. Silakan Bu.
1: Ini kemenangan mahal. Sebuah kemenangan yang dicapai dengan sangat bagus. Mentalitas Inggris membuktikan mereka mendapatkan kritik ketika menang lawan Panama, kemudian menang lawan Kongo mereka dapat kritikan tajam. Tapi membuktikan di pertandingan lawan Kongo mereka bermain sangat bagus. Pertahanan mereka sangat bagus. Ketika mereka kehilangan satu pemain, terutama di babak tambahan 11 menit, babak tambahan tadi memasukkan banyak poin bertahan di situ, mereka bermain

0: Henrique lebih ke belakang. Dan ini menurut saya dengan pengganti Bukayo Saka, pengganti beberapa pemain yang tipenya menyerang tadi, bisa membuat mereka bertahan dengan baik meski kehilangan satu pemain. Pressing point-nya adalah Inggris bermain lebih tenang, mereka lebih efektif, walaupun memang secara ball position jauh ya, hampir 73 dikuasai oleh para pemain dari Meksiko, tetapi dengan ketenangan mereka, kedisiplinan mereka, mereka bermain lebih baik. Bahkan kita tahu 3 gol yang tercipta, terutama gol terakhir, juga efek dari ketenangan mereka. Mereka melakukan counter attack. Poin view yang bagus dari seorang kiper Jordan Pickford memberikan umpan ke depan. 2 gol dimulai dari dia. Artinya dia bermain dengan sangat bagus, melihat kondisi dengan sangat baik. Meski tertekan, tetapi Inggris tetap bermain tenang, bermain disiplin. Dan ini menurut saya modal berharga mereka untuk melaju ke babak perempat final. Yang pasti Inggris dengan banyak kritikan di awal turnamen ini membuktikan mereka bermain sangat bagus, terutama pemain-pemain yang ditekan dengan tanpa Alexander Arnold, Trent Arnold, atau beberapa pemain yang tidak dipanggil. Tetapi Thomas Tuchel sejauh ini bermain memiliki pemain yang sangat bagus, dan ketika mereka harus bertahan total memasukkan Dunburn, memasukkan Jed Spencer, pemain-pemain ini bermain sangat bagus, terutama saya acungin jempol untuk Eji Kunca dan Maguehi, dua back ini. Walaupun sempat tadi tidak ada sapuan yang tidak klinis, tapi di babak kedua terutama 11 menit waktu tambahan, para pemain Inggris bermain sangat disiplin, dan ini menurut saya modal bagus bagi mereka.
1: Apakah ini juga memperlihatkan bahwa kedalaman skuad Inggris begitu mumpuni? Mereka 10 pemain mengganti pemain, beberapa pemain ditarik, pemain utama mereka diganti pemain-pemain baru. Ini pun juga sangat menyulitkan bagi Meksiko tetap untuk bisa menembus dengan berbagai skema serangan yang dibangun oleh Meksiko ini, Bu.
0: Dengan pilihan banyak pemain belakang yang menurut saya masih banyak dipertanyakan, tapi ternyata Tuchel sebagai pelatih dia punya intuisi yang bagus ya. Kenapa mereka tidak memanggil beberapa pemain yang seharusnya kap, bahkan oleh Wayne Rooney dan Alan Shearer, kita tunggu pilihannya seperti apa ini, kalimat itu keluar dari dua legend itu. Tetapi dia tidak Thomas Tuchel sepertinya memberikan pilihan yang baik tanpa ada Harry Maguire, tanpa Alexander Arnold. Ini banyak kritikan yang masuk, tapi ternyata pilihan-pilihan dengan memainkan pemain seperti Dunburn, walaupun Dunburn tidak menjadi starter, tapi di kondisi yang dibutuhkan seperti tadi dia bermain cukup bagus. Lalu ada di situ ada Jared Kwanzaa, even dia juga karena kartu merah, tapi Jared Kwanzaa bermain cukup baik. Tadi ada sedikit perdebatan sebenarnya di pelanggan yang dia lakukan. Lalu ada Maguehi, ada John Stone yang sempat mendapatkan kritikan di pertandingan pertama. Dan ternyata bermain cukup rapat sekali di pertandingan ini. Dan ini menurut saya pilihan-pilihan pemain bertahan dari Thomas Tuchel ini sesuai dengan apa yang diinginkan dia sebagai seorang pelatih. Jadi intervensi dari luar mungkin hanya dilihat jadi pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dibatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
1: peluang banyak.
0: Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang dengan sangat disiplin.
1: Ini pemain Barcelona baru nih, sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akankah seseru ini juga pertandingan yang tersaji di 8 besar nanti nih, Bung?
0: Iya, menarik. Norwegia bermain dengan sangat bagus tadi lawan Brazil, dengan kembali Haaland jadi pahlawannya. Tetapi Inggris juga bisa bermain dengan penuh daya juang, walaupun mereka pasti kehilangan

0: Dengan Jerel Kwanzaa karena kartu merah, tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan akan, prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya. Artinya waktu normal, tidak akan ada tambahan
1: karena seperti ini berarti ya.
0: Seperti ini, tetapi intensitas permainan sama. Mungkin akan ball position akan berimbang karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik, lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik.
1: Iya.
0: Jadi dua-duanya Kak, Martin maupun Jude adalah pemilih orkestrasi permainan kedua tim. Bagaimana dia mengolah timnya akan menjadi pemenang, dan itu kuncinya di dua pemain ini menurut saya.
1: Oke. Baik, Bung Estu, sampai jumpa nanti di 8 besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak Bung Estu untuk perbincangannya, untuk analisisnya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final, nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola.

dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kita kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Senin 6 Juli 2026. Dan di kesempatan hari ini saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan saat ini juga kami ajak Anda untuk kita ikuti dialog perempuan dan anak edisi hari ini. Kita mengangkat tema kemuliaan perempuan dalam Islam, menjalani ujian dengan sabar, menjaga diri dengan bermartabat. Ya, langsung aja untuk membahas topik ini secara lebih mendalam telah hadir dua narasumber kita di studio. Kita perkenalkan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Ibu Ayu Sohadi, FCMED, selaku konselor Puspaga. Assalamualaikum Bu Ayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabarnya sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat dan harus bahagia.
0: Oke, yang kedua ada Ibu Regina Fadila, FC Daiyah Perkotaan Banda Aceh. Assalamualaikum Ibu Regina.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah seperti, gak mau kalah sama Bu Ayu ya.
0: Oke, siap.
2: Sehat dan bahagia.
0: Meski cuaca rada-rada berubah ya, beberapa hari belakangan ya. Oke, baik, di kesempatan hari ini kita mengangkat tema yang cukup relevan ya, dengan kondisi saat ini, kemuliaan perempuan dalam Islam, menjalani ujian dengan sabar dan menjaga diri dengan bermartabat. Saya langsung pertama ke Bu Ayu terlebih dahulu nih. Iya, Bu Ayu, ini dalam praktik konseling di Puspaga begitu ya. Persoalan apa yang paling sering dihadapi perempuan ya, baik mungkin remaja maupun ibu, terkait dalam kondisi menjaga kesehatan mental?
1: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam praktek konseling ya, yang saya temui itu di praktek konseling itu biasanya datang tuh bukan karena mereka lemah, tapi perempuan tuh datang tuh biasanya karena terlalu sering memikul beban. Nah, jadi yang biasanya datang itu ya selalu menanggung semuanya sendiri, merasa harus menjadi ibu sempurna, menjadi anak yang harus bisa mandiri, dipaksakan mandiri. Kadang-kadang dia nggak mampu tapi nggak tahu tempat cerita kemana. Nah, selalunya sih datangnya karena mereka terlalu banyak menyimpan bebannya itu sendiri, dipikul sendiri gitu.
0: Apakah ini memang karena karakter si perempuannya yang suka, bukan suka, maksudnya lebih memendam kondisi tertentu sendiri, atau memang ada kondisi bawaan dari sifatnya sendiri nih?
1: Saya rasa lebih ke karena lingkungan mungkin ya membentuk kita itu. Saya nggak bilang mereka ya, kita, kami perempuan ya, mungkin ya kita perempuan yang kayak dituntut tuh, oh jadi ibu tuh harus bisa loh jaga anak seperti ini, harus bisa loh ngurus rumah tangga seperti ini, harus bisa ngurus suami, anak kok begini. Nah, kamu sebagai anak harus nurut dong semuanya. Anak perempuan masa gak bisa sih ngelakuin ini? Nah, kan sering karena, masa sih? Nah, ya. Jadi seperti secara gak langsung kan kita dituntut harus kuat, harus bisa gitu ya. Jadi gara-gara itu sih seringnya mereka tuh kalau datang, klien misalnya datang dalam praktek konselingnya, ibu saya nggak sanggup. Nah, kata-kata yang pertama sering keluar, ibu saya nggak sanggup. Begitu dikatakan saya nggak sanggup kan, berarti mereka memaksakan diri mereka untuk menjadi kuat, untuk menjadi mampu. Nah, jadi seringkali mereka datang tuh bukan karena lemah, tapi karena terlalu sering memikul semua beban sendiri.
0: Jadi ini masih dalam polemik sebenarnya ya, kondisi-kondisi ini ya. Nah, untuk kita bisa membedakan ini antara sikap si perempuannya yang mungkin yang tetap sabar, yang mungkin diajarkan dalam Islam juga ini Bu Ayu ya,
1: benar,
0: dengan sikap memendam masalah seperti tadi ya, semuanya dipendam sendiri, justru mungkin kalau sering dipendam berdampak pada psikologis begitu ya.
1: Iya, itu sangat berdampak ya, akan muncul misalnya cemas, depresi gitu ya. Terus yang lebih parah lagi, belum lagi kita menyalahkan diri sendiri, duh anak begini, duh aku gara-gara aku orang tua begini, nah gitu ya. Jadi apalagi sampai dengan kondisi menyalahkan diri sendiri. Di dalam Islam kan memang kita disuruh bersabar ya Bu Regina ya, yang saya paham, yang pernah saya baca, bahwa perempuan di Islam itu kan kuat sebenarnya gitu ya. Tetapi nah, harus kita pahami, menjadi kuat itu bukan berarti kita memendam masalah, mengatasi semua masalah sendiri. Kenapa? Karena begitu kita rasa kita memendam masalah tapi timbul depresi, kecemasan, gak bisa tidur, itu kan udah butuh pertolongan. Nah,

0: Sementara kalau dalam psikologi, kita kan harus punya self esteem ya. Kita harus punya, kita tahu gimana nilainya kita gitu. Jadi ketika kita paham nilainya kita, ketika kita dihadapkan dengan ujian, kita bersabar, bukan berarti kita memendam semua, menerima. Sebab di dalam Islam pun kan diajarkan sabar dan diikuti dengan tawakal ya. Kita harus sama-sama juga untuk mencari jalan. Oh, aku punya ujian gitu ya. Nah, Allah suruh bersabar. Bersabar bukan menerima atau melukai diri, tidak. Tapi mencari jalan. Enggak bisa diatasi sendiri, minta bantuan sama teman, minta bantuan keluarga, atau datang ke profesional kalau sudah merasa, "Duh, saya kok akhir-akhir ini linglung, cemas, enggak menentu, bad mood, bad feeling saya." Nah, perlu cari bantuan. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita ya dalam menjaga diri kita gitu.
1: Oke, berarti sabar yang aktif itu ya.
0: Iya, sabar yang aktif.
1: Tidak pasif ya. Oke, baik, saya coba ke Ibu Regina. Kita juga lebih dalam, kita perdalam dengan pandangan Islam nih, Ibu Regina ya. Bagaimana dalam Al-Qur'an dan hadis ini memuliakan kedudukan perempuan sebenarnya?
2: Wah, ini pembahasannya luar biasa ya. Bagaimana Islam dalam konteksnya hadis dan Al-Quran itu sebenarnya sangat-sangat memuliakan perempuan itu sendiri. Bukan karena perempuan itu lebih dari laki-laki, bukan. Tapi banyak hal di dalam diri perempuan itu yang membuat Islam itu harus memelihara dia. Contohnya aja kita buka di surah Al-Ahzab ayat 35-36. Artinya laki-laki dan perempuan itu kedudukannya memang sama, bisa memperoleh surga yang sama, bisa memperoleh kemuliaan yang sama. Di Quran surah Al-Ahzab ayat 35-36 itu Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar. Nah, konteksnya sabar kan? Dan laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Jadi kalimat yang Allah sebutkan tuh laki-laki dan perempuan. Artinya sama-sama mulia ini mereka berdua kalau mereka melakukan ketaatan yang sama gitu. Jadi kedudukan kemuliaan itu tidak dibedakan oleh gender dalam Islam. Perempuan dan laki-laki sama-sama mulia. Ditambah lagi oleh hadis Nabi SAW, "Idza shallatal mar'ata khamsah," kata Rasulullah gitu, apabila perempuan itu mampu sholat lima waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian taat pada suami dan menjaga kehormatannya, maka silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Itu hadisnya nggak ada di laki-laki, itu privilege untuk perempuan. Jadi di situ letaknya bahwa Islam itu sangat-sangat sebenarnya memuliakan perempuan itu sendiri, gitu.
1: Oke, baik. Dan ini sudah jelas mutlak begitu ya, absolut. Nah, tadi ada terbersit sabar juga kita kaitkan dengan Bu Ayu tadi ya. Nah, sebenarnya makna sabar sesungguhnya dalam Islam ketika seorang perempuan ini menghadapi tadi berbagai tekanan, kondisi psikologi ya dalam ujian kehidupan, mungkin seperti apa sebenarnya dalam pandangan Islam ini makna sabar?
2: Sabar itu kan sebenarnya nggak sama dengan pasrah ya. Jadi harus diluruskan dulu. Sabar itu bukan berarti pasrah, tapi menguatkan hati, kemudian tuh meneguhkan pikiran gitu. Sambil juga kita berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Jadi kita boleh berkisah nih ya Bang Rifki ya. Di zaman Rasulullah itu ada seorang perempuan diberi ujian berupa penyakit ayan. Namanya Suairah al-Asadiyah. Beliau itu adalah perempuan berkulit hitam, asalnya dari Habsah. Habsah itu kalau sekarang itu adalah Ethiopia. Gitu, berkulit hitam, tapi diberikan ujian berupa penyakit ayan. Nah, suatu hari ketika beliau bertemu sama Rasulullah, beliau meminta doa kepada Rasul gitu. "Ya Rasulullah, ketika saya kambuh dari penyakit ayan itu, aurat saya tersingkap," katanya begitu. "Bisakah engkau meminta kepada Allah untuk menyembuhkanku dari penyakit ini?" Kata si perempuan tadi. Kemudian Rasul menjawab, "Bisa saja, tapi dengan penyakitmu itu kamu bisa masuk surga kalau kamu bersabar." Kata Rasulullah seperti itu. "Tapi kalau kamu minta aku berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu, aku akan berdoa." Kemudian si Suairah itu mengganti doanya, "Kalau begitu ya Rasulullah, aku pengen masuk surga, tapi gantilah doaku itu menjadi apabila aku kambuh dari penyakitku itu, maka mintalah kepada Allah untuk menutupkan auratku." Jadi sabar itu konsekuensinya bukan pasrah, tapi dia meminta mengalihkan dengan sesuatu yang lebih lain lagi gitu. Jadi menurut saya, manusia manapun, gendernya laki-laki dan perempuan, semuanya itu tidak luput dari yang namanya ujian. Ya kan? Dan semua manusia itu adalah lemah, karena itu adalah sifat makhluk. Nah, maka kalau kita menjadi orang yang sabar, bagaimana sabar? Itu berarti kita harus bersandar pada pada zat yang lebih kuat. Yang Al-Qawiyu gitu. Ya Allah tadi yang menguatkan kita. Tapi kalau kita itu sabar tidak bersandar pada hal yang kuat, maka kita tidak akan bisa menjadi sabar.
1: Oke, baik, ini konteksnya serba mirip juga ya. Karena kalau sabar ini ada apa namanya, ada rentang tertentu, berarti tidak disebut samar begitu ya. Memang iya, tidak ada ujungnya begitu ya. Oke, saya coba kembali ke Bu Ayu. Nah, Bu Ayu, kalau kita melihat tadi daripada definisi sabar dan juga ada harga diri begitu atau self esteem begitu ya. Mengapa perempuan ini perlu memiliki harga diri atau self esteem yang sehat ya, agar mampu menjaga martabatnya dalam berbagai situasi? Mengapa?
0: Oke, jadi kenapa perempuan perlu ada self esteem? Itu sebenarnya kayak kita tuh, aku tahu nih apa yang aku butuhkan. Okay. Aku tahu aku siapa dan aku tahu harus berbuat apa. Jadi self esteem itu seperti kita membuat bonding ya, bonding antara apa yang tidak kita suka atau apa yang kita suka. Jadi kita seperti memfilter apa yang bisa masuk ke kita. Okay. Itu kan membantu sekali kan untuk membuat jiwa kita itu sehat.
1: Okay.
0: Nah, jadi terus ketika perempuan punya self-esteem yang sehat, itu justru ketika ada masalah dia punya framing yang berbeda ketika melihat masalah itu sendiri.
1: Yeah.
0: Jadi dia bukan melihat kenapa masalah itu muncul, tapi bagaimana solusinya.
1: Okay.
0: Nah, jadi kan itu terkait, itu kan bagian dari sabar juga.
1: Yeah.
0: Ya, sabar, tetap sabar. Aku akan mencari jalan. Saya akan mencari jalan. Setiap kali ada ujian, saya mencari jalan. Nah, itu kan bagian sabar ya, karena terus berusaha ya. Yeah. Kan ujian hidup itu dibilang pelajaran, benar ya?
1: Yeah.
0: Kata kita harus ambil hikmah, bagian dari pelajaran. Nah, belajar itu berarti kita butuh kesabaran dong untuk mencapaikan hasil. Jadi ketika kita punya self esteem yang bagus, perempuan yang punya self esteem yang bagus, mereka cenderung akan melihat masalah itu bukan bentuk hambatan, tetapi suatu pelajaran menjadi batu loncatan untuk kehidupannya yang lebih matang.
1: Oke, baik. Tapi begini, Bu Ayu, ada sebagian yang mungkin dulu ya, tidak semuanya yang mengklaim bahwa diri mereka sendiri, perempuan menyampaikan, saya orangnya kepikiran gitu ya. Jadi disebut sama teman saya, begini-begini, saya kebawa terus dalam kesehariannya. Nah, ini untuk model-model seperti ini, cara proteksinya nih mungkin bagi perempuan yang tipe-tipe seperti ini, apa yang mereka mesti lakukan? Karena terkadang kalau sudah mereka masukkan ke dalam pikiran dan bawa bahkan berhari-hari sampai kegiatan lainnya jadi kacau balau, dan ini kan merusak kondisi yang lainnya. Seperti apa nih, Bu Ayu?
0: Jadi memang hampir semua perempuan itu overthinking apapun itu, gitu ya. Mau kejadian overthinking sama kayaknya memorinya terlalu bagus gitu ya. Yang 1000 tahun yang lalu pun dia masih ingat gitu ya, kalau melukai dirinya gitu. Jadi yang overthinking lagi itu memang hampir semua wanita, apa-apa itu dipikirin. Kenapa? Seringkali perempuan ini selalu memikirkan nanti tuh akan menjadi seperti apa, padahal proses itu kan belum ada. Kadang saya nanya ke klien gitu kan, pernah ada klien yang datang ke saya, kebetulan usianya remaja gitu ya. Ibu gimana ya, saya gak yakin masa depan saya. Saya pengen kuliah, tapi kalau saya gak berhasil gimana? Kadang saya jawab, saya gak tahu ya mau bilang apa, tapi saya jawab begini, apa yang kamu khawatirkan? Emang kita paham? Emang kita tahu apa yang terjadi besok? Kita khawatirkan makan untuk besok aja dalam Islam kita berdosa gitu ya. Jadi apalagi kita khawatirkan masa depan yang jelas-jelas itu memang sudah ada di gariskan sama Allah. Gitu. Wah, kita tinggal jalanin aja. Nah, kita mikir sehari ini habisin waktu, harusnya tidur jam 9 malam, tidurnya jam 3 pagi gara-gara mikir berhasil enggak. Enggak tahu kita subuh pun belum tentu nyawa kita masih ada. Nah, jadi terbiasanya tuh perempuan itu adalah meng-create sendiri isi pikirannya sendiri. Ditambah lagi nanti dia jawab lagi sendiri di pikirannya, ya. Tapi besok dia akan menjalaninya lain lagi. Nah, jadi gimana cara membentenginya? Bahwa sebenarnya ingat, kita lakukan yang mampu kita lakukan. Itu saja, selalu ingat dalam pikiran kita. Perempuan punya kapasitas dan tidak bertanggung jawab untuk semua hal. Kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, kebahagiaan kita sendiri, dan kita lakukan apa yang bisa yang terbaik dari diri kita. Nah, kita kerjakan besok, misalnya gitu ya, untuk besok gitu ya, saya bilang untuk besok misalnya gitu. Nah, kita kerjakan besok. Nah, hari ini kita pikirin malam ini untuk besok. Kita boleh bikin plan, tapi tidak overthinking.
1: Betul.
0: Aku kepikiran, yang dia pikirin apa? Kadang-kadang buah pikir itu yang mematikan seseorang.
1: Nah, ini yang
0: baik
1: ini.
0: Secara karakter, ya, baik secara mental.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi, buah pikir.
1: Nah, ini berarti dalam kategori dampak psikologis juga ya, begitu ya.
0: Jadi banyak orang yang depresi itu gara-gara pikirannya sendiri. Kadang-kadang perempuan tuh jalan yang dia pikir nanti ibu-ibu di situ liatin aku kenapa ya?
1: Iya.
0: Padahal ibu-ibu itu nggak apa-apa, dia liatin juga ya nggak apa-apa. Kan normal. Yeah. Jadi kadang perempuan tuh susah memisahkan ya, okay. Memisahkan apa yang harus dilakukan, apa yang isi pikirannya sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, isi pikirannya sendiri yang kita kan nggak bisa bilang okay. Itu benar atau tidak, karena kan belum terbukti.
1: Oke. Okay. Jadi tetap harus positive thinking ini penting ya.
0: Iya, itu penting sekali.
1: Oke. Okay. Kalau bisa berdampak psikologis ini bisa jadi kondisi kesehatan yang tidak baik begitu, Bu
0: Ayu? Sudah pasti, sudah pasti. Karena biasa orang overthinking itu dia akan terbatas dalam melakukan apapun. Kenapa? Okay. Dia sibuk memikirkan apa yang ada di pikirannya. Memikirkan apa yang ada di pikirannya tadi yang overthinking, nanti kalau aku buat gini gimana ya?
1: Okay.
0: Tapi kan dia nggak jadi terbatas untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. So okay. Proses itu kan nggak terlewati dengan baik. Padahal dia bisa melakukan dengan lebih baik kalau overthinking itu tidak ada.
1: Oke, okay, ini penting ya, overthinking itu mesti dihindari begitu ya.
0: Iya. Okay, dibatasi mungkin ya.
1: Dibatasi. Oke. Okay. Pikir boleh, tapi
0: pikir
1: jangan,
0: boleh,
1: dibatasi, over, ya.
0: Jangan over.
1: Iya. Oke, okay, baik. Saya coba ke Bu Regina kembali. Yeah. Ini mungkin berkaitan juga bagaimana ini mungkin kalau kita melihat perempuan maupun juga muslimah begitu. Ya, dalam menjaga kondisi kesehatan mentalnya, kehormatannya dan martabatnya ya. Di tengah era perkembangan teknologi dan juga tantangan saat ini, mungkin seperti Bu Ayu tadi bilang, jalan ke sana takut dipikirin sama orang lain, begini-begini jadi kepikiran mulu. Nah, seperti apa sebenarnya seorang muslimah ini harus bersikap dan menjaga kondisinya?
2: Okay. Jadi ada dua prinsip yang mau saya tawarkan kepada pemirsa semua tentang bagaimana menjadi sosok perempuan yang tetap Allah ridhoi di tengah perkembangan zaman ini. Yang pertama, kita sebagai perempuan itu butuh referensi. Ya kan? Karena saya berprinsip begini, you are what you eat. Gitu. Kalau hari ini kita galau, kita overthinking, kita cemas, tapi kita mengkonsumsi hal-hal yang membuat kita semakin cemas, maka kita akan menjadi outputnya cemas lagi.
1: Yeah.
2: Itu tidak akan bisa. Yeah. Jadi kalau lagi galau dengerin lagu galau, ya makin galau. Gitu. Atau mungkin secara psikologi dia stres tapi makan seblak misalnya,
1: yeah.
2: Ya makin lambungnya makin tinggi. Jadi sebenarnya begini, referensi tadi yang pertama, perempuan itu butuh referensi. Ya, kita kadang-kadang menjadi perempuan modern itu kurang banyak, termasuk saya pribadi mungkin, mengetahui perempuan-perempuan hebat dulu.
1: Yeah.
2: Yang terutama sekali, empat nama perempuan yang dicantumkan Allah dalam Al-Quran. Karena kehebatannya, karena kemuliaan dia. Misalnya yang pertama itu ada Fatimah binti Muhammad.

0: mengorbankan seluruh effortnya, baik hartanya maupun dirinya sendiri untuk dakwahnya Rasulullah suaminya. Jadi kita membeli surga dari empat ini, yang mana ini yang kita idolakan sebagai perempuan? Sehingga menurut saya ketika referensi yang kita baca itu tepat, kita akan menjadi orang yang kuat. Nah, kenapa? Karena tujuan kita bukan duniawi ini, tujuan kita itu adalah akhirat. Kita ingin bertemu dengan sosok-sosok empat itu di surga nanti, begitu. Itu yang pertama, referensi. Kemudian yang kedua, saya berharapnya bahwa perempuan itu harus bisa menjaga lisannya dan perilakunya untuk tidak mengumbar semuanya di sosial media. Nah, itu bukan menjadi sesuatu solusi ya. Karena tidak semua orang yang melihat keluh kesah kita di sosial media itu akan menawarkan solusi atau mungkin bahkan berempati kepada kita. Jadi menahan diri untuk tidak mempublish semua apa yang kita rasakan di sosial media kita itu lebih baik sebenarnya. Di keep masalah itu, tangis itu, sedih itu, luka itu, kemudian berikan kepada Allah di sujud-sujud kita. Nah, jadi ingatan itu adalah ingatan yang harus kita bawa saat kita sholat. Ya Allah, sakit seperti itu, tapi bagaimana ya Allah, ya dengan sakit ini Engkau bisa memberikanku suatu kebahagiaan yang lebih baik. Nah, itu sebenarnya sih. Jadi di tengah gempuran teknologi yang banyak sekali ya, media sosialnya bisa di mana aja, mungkin bisa live, bisa apa ya, itu menahan diri di situ tuh yang paling penting untuk tidak mengumbar. Sesumbar ya bahasanya. Tidak sesumbar, apalagi persoalan tentang ujian yang kita hadapi gitu.
1: Dan ini sering juga ya, sedikit ada celetuk langsung cari tema-tema yang mirip. Langsung naik statusnya gitu ya. Dan ini sebenarnya mesti jadi filter juga ya,
0: sebenarnya.
1: Dan
0: karena itu enggak solusi.
2: Saya setuju, sebab kan karena kayaknya kita tuh sering menjadikan media sosial itu behind the skin-nya kita itu, kita bandingkan, kita compare dengan highlight-nya orang. Jadi kan makin buruk ya secara psikologis ya. Kita ngerasa, duh, dia kok happy, aku kok enggak.
0: Standar
2: gitu. Standarnya, padahal itu highlight-nya dia saja, behind the skin dia kan bukan begitu. Jadi kita bandingin behind the skin-nya kita dengan highlight-nya mereka di media sosial.
1: Baik, dan ini menarik sekali ya. Dan kita juga undang pendengar ini, barangkali ada yang ingin bertanya ya kepada dua narasumber kita, boleh di 0651 443 36, maupun via WhatsApp juga boleh ya di 0852 8285 4445, dengan tema kemuliaan perempuan dalam Islam, menjalani ujian dengan sabar, menjaga diri dengan bermartabat. Dan kita masih akan perdalam terus tema kesempatan hari ini. Iya, kita langsung coba terima saja yang ingin bertanya berikut ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Riki.
1: Ya, baik, dengan Kak Cut.
3: Betul.
1: Boleh, silakan Kak Cut.
3: Ke Ibu apa, Ibu Regina ya?
1: Iya benar, sama Ibu Ayu.
3: Kami Bu rame-rame ini di sekolah Bu rame-rame.
1: Oh, mantap. Ya, silakan.
3: Baik. Tadi PK Ibu perempuan itu sama apa namanya di dalam Al-Qur'an itu sungguh bagus. Nabi memuliakan, Allah memuliakan perempuan. Ya, sebelum zaman akhirnya Nabi kita, zaman jahiliyah itu perempuan kita dibunuh hidup-hidup susah sekali Ibu. Alhamdulillah dengan akhir Nabi kita diangkat derajat, masyarakat dan perempuan ke jenjang lagi tinggi. Jadi pertanyaan saya Bu, mengapa zaman sekarang ini perempuan ini mengapa sering WTK? Itu yang gak dipikirkan perempuan-perempuan ini.
1: Gimana tadi Kak Cuk?
3: Ya?
1: Mungkin boleh diulang sedikit.
3: Tadi pertanyaan saya, mengapa pada zaman sekarang ini perempuan-perempuan yang baik-baik, yang sabar tadi apa terlecehkan? Dilecehkan, dihina, diejek gitu. Apalagi di KDRT kan. Di mana-mana perempuan dilecehkan. Itu kami perempuan kan habis pikir Bu, seperti itu. Tapi perempuan perempuan dari Kelembut itu baik. Juga dari ya.
1: Baik, terima kasih Kak.
3: Ibu ya, salam kenal sama Ibu ya.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Cut Maria di Montasik Guru Min kalau saya tidak salah ya, dan lagi memantau juga alhamdulillah. Baik, mungkin saya minta langsung tanggapannya dari kedua narasumber, dari Ibu Regina mungkin terlebih dahulu. Boleh, silakan.
0: Ini pertanyaan yang luar biasa sebenarnya, tapi terfikir oleh saya bahwasanya ketika kita itu menjadi mencoba menjadi perempuan yang baik, yang mulia, yang sabar, yang seolah-olah itu menjadi mutiara lah di tengah-tengah umat seperti itu, di tengah tantangan zaman yang luar biasa gitu kan. Nah, tantangan yang paling utama itu ya memang kita akan menghadapi nyinyiran orang yang mungkin notabene mereka tahu dulu kita gimana nakalnya, tiba-tiba kita sudah berhijrah dan lebih baik gitu. Terus kalimat yang keluar pasti, alah baru juga ngaji sampul kitab misalnya gitu kan, atau mungkin

0: alim, yeah, udah berubah pakaiannya segala macam. Nah, siokianya sepertinya itu tidak perlu kita pikirkan omongan orang lain itu, karena validasi dari manusia itu nggak penting menurut saya.
1: Okay.
0: Ya tetap saja yang kita orientasi kita itu ke depan, kita mau jadi perempuan yang seperti Allah ridhoi, bukan yang manusia ridhoi. Karena kalau mengikuti maunya manusia ini, Pak Rifki, itu nggak akan ada habisnya.
1: Nggak akan ada habis.
0: Nah, nanti kalau misalnya kita nggak berubah, ih udah usia begini nggak berubah, nah gitu deh.
1: Serba-serba salah.
0: Serba salah gitu. Okay. Atau mungkin kita nanti udah berubah, nanti dibilangnya so alim. Jadi validasi manusia itu tidak akan pernah akan kita dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi pikirkan saja bahwa saya melakukan apa yang Allah perintahkan saja, selama itu baik menurut Allah, maka saya akan lakukan.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja konsekuensinya. Dan memang kalau kita berangkat daripada penilaian manusia, Rasulullah kita seperti apa dulu? Dicap orang gila, dicap tukang sihir, ya. Tapi beliau tetap berdakwah. Beliau tuh teladan yang luar biasa kepada kita semua, bahwasanya konsistensi dalam menegakkan kebaikan itu adalah hal yang paling Allah ridhoi. Okay. Seperti itu.
1: Baik, dari Bu Ayu mungkin ada tambahan juga dikaitkan dengan kondisi yang tadi perempuan era sadarnya dizalimi sering, kondisi KDRT itu.
2: Jadi kalau perempuan kan sering dianggap, kalau misalnya kayak alim ya tadi ya,
0: iya,
2: dianggap kok kayak apa ya, diasingkan jadinya ya, kok kayak nggak asik gitu ya, gitu ya. Saya mungkin lihatnya lebih ke orang akan terbiasa dengan apa yang mereka lihat. Jadi bagaimana framing mereka tentang kita, kadang kita nggak bisa berubah, nggak bisa mengubah, sekalipun kita sudah berubah. Nah, jadi yang namanya martabat diri itu kan nggak ditentukan oleh validasinya manusia.
1: Iya
2: kan? Jadi martabat itu adalah bagaimana kita membentuk diri kita. Itu dibentuk dari diri kita dan apa yang kita lakukan. Jadi orang umumnya mereka mempunyai penilaian sendiri tentang kita. Kita baik atau buruk itu mereka sudah ada nilainya sendiri.
1: Okay.
2: Makanya sih pernah baca kalau nggak salah, dibilang Ali yang bilangnya, Ali bin Abi Thalib bilangnya, kalau orang yang menyukaimu mereka tidak membutuhkan cerita baikmu. Kalau orang membencimu, mereka juga tidak membutuhkan cerita burukmu. Mereka akan membenci atau mencintai seperti adanya kita, itu maksudnya ya. Jadi secara psikologis saya bilang, ketika kita merasa ingin menjadi lebih baik, jadilah lebih baik. Gitu, framing orang itu bukan nilai untuk validasi kita. Gitu,
1: okay.
2: Tetap tumbuh menjadi perempuan yang kuat, perempuan yang hebat, perempuan yang mandiri, dan juga perempuan yang betul-betul cerdas secara lahir batin.
1: Baik, mungkin sedikit lagi nih Bu Ayu, itu juga minta tambahan dari Bu Lagina ya, terkait dengan pertanyaan Kak Acu tadi, kenapa mungkin yang saya teringat perempuan sekarang di era saat ini itu sering kondisinya sudah baik, maksudnya perempuan kondisi baik, tapi sering tanda petik dizolimi atau mengalami kekerasan. Apakah memang ada faktor X di luar sana yang bisa mempengaruhi kondisi ini terjadi pada perempuan? Mungkin seperti apa kita mau?
2: Oke, baik. Jadi perempuan yang sudah baik, kita lihat kok banyak sih perempuan baik yang dizolimi, gitu ya. Kenapa sih perempuan udah lemah lembut kok masih dikasarin? Gitu ya. Kalau ditanya ada faktor X, jelas ada. Gitu. Jadi perempuan yang baik bukan berarti tidak bisa melawan kan?
1: Yeah.
2: Gitu. Melawan untuk apa? Untuk

0: gitu. Tapi kenapa kita masih sering disakiti? Tapi perlu kita pahami juga, apakah kita merasa diri kita baik sudah baik untuk orang? Jadi kita harus lihat dulu bagaimana konsep yang kita merasa kita tuh udah baik. Kita sering bilang aku udah baik sama dia, tapi dia kok masih gini sih sama aku? Baiknya baik menurut kita atau baik menurut bersama? Kita nggak bilang baik menurut pasangan aja, enggak. Karena baik buat dia nggak baik juga buat kita, baik untuk bersama nih. Nah, jadi setelah misalnya mungkin dikomunikasikan, kita pun sudah tanya dulu juga mencari kebenaran ya tentang apa yang kita lakukan. Nah, di situ baru saya bilang, bisa kita bilang kita sudah baik tapi disakiti, baru kita mencari jalan sebagai kita perempuan ya untuk menjaga diri kita. Kita mencari jalan, kita punya bonding tadi, kita kan nggak boleh melukai diri sendiri, apalagi kita membiarkan orang melukai diri kita terus menerus. Gitu. Baik. Jadi perlu kita pahami ketika kita merasa diri kita sudah baik, baik yang seperti mana.
1: Perlu kita evaluasi lagi ya. Dari berbagai mungkin ada tambahannya.
2: Iya, itu sebenarnya fakta yang terjadi di lapangan karena memang saya banyak mendatangi beberapa majelis taklim. Mungkin ada salah satu kaitannya dengan antusiasme sekarang perempuan itu lebih banyak mendatangi majelis dibandingkan laki-laki. Saya bukan mau mendiskreditkan laki-laki, tidak. Dah, ini menjadi kompleks ketika perempuan tadi pulang dalam keadaan dia sudah menimba ilmu, tidak terjadi komunikasi yang baik dalam rumah tangga, kemudian si pasangannya itu tidak membalanskan ilmu agamanya juga dengan istrinya, kemudian si istrinya menggurui pasangannya tadi ya sebagai kawam gitu ya, sebagai laki-laki pasti akan ada muncul konflik. Nah, ini saya mau tekankan di sini bahwasanya ketika pun seorang muslimah, seorang perempuan itu belajar agama, bukan berarti juga dia berhak untuk menghakimi pasangannya, karena itu akan menimbulkan konflik. Itu akan menimbulkan konflik, karena banyak sekali curhatan yang masuk ke saya itu bagian seperti itu, merasa perempuan lebih. Nah, itu yang saya akan menjadikan itu konflik. Tapi bagaimana caranya? Ya kita masing-masing gitu. Ketika si perempuan itu dia belajar agama, itu menjadi modal untuk dia mendidik anak-anaknya, modal untuk dirinya sendiri untuk lebih taat. Tapi masalah suaminya itu ketika dia meminta untuk bagaimana berdiskusi, berkomunikasi yang baik, silahkan kita yang punya ilmu agama sharing ke dia. Kita tuntun dengan pelan-pelan, kita tuntun dengan baik-baik, sehingga saya rasa tidak akan terjadi itu yang namanya konflik. Nah, tapi tidak boleh ada telunjuk ya yang keluar itu. Kamu sebagai suami harusnya demikian, karena tuntutan-tuntunan itu biasanya akan menimbulkan konflik di dalam rumah tangga.
1: Jadi tetap kita harus melihat banyak sisi juga gitu ya, dan bisa lebih memahami kondisi gitu ya.
2: Seperti Bu Ayu bilang tadi kan, baik menurut dia standarnya itu belum tentu baik yang sekitarnya melihat gitu. Jadi baik standar dia itu sudah mengingatkan, tapi yang lingkungannya belum tentu menanggapi itu baik, walaupun yang disampaikan itu baik. Tapi kemasannya tuh Bang Rifki, kemasan misalnya kita kayak menawarkan emas tapi kita bungkus daun pisang misalnya, orang nggak menangkap itu adalah emas yang berharga gitu. Tapi dikemas dengan sesuatu yang baik lah, sehingga akan menjadi berharga yang kita sampaikan.
1: Baik, kiranya terjawab ini ya pertanyaan dari Kak Acil tadi, semoga bisa menjadi solusi untuk pertanyaannya. Oke, baik Bu Regina dan juga Bu Ayu, kita masih perdalam topik kita di kesempatan ini. Namun kita jeda sejenak ya, kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar tetaplah bersama kami.
3: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please Mama, boleh?
4: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
5: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
6: Itu aku.
7: Papa, main yuk.
8: Sebentar ya, Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
7: Oh, siapa HP-nya?
9: Defeat. Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
1: Baik, terima kasih sobat pendengar. Anda masih bersama kami di Dialog Perempuan dan Anak. Masih dengan tema kemuliaan perempuan dalam Islam, menjalani ujian dengan sabar, menjaga diri dengan bermartabat. Masih bersama dua narasumber kita, Ibu Ayu Suhadi, SCMED dari Konselor Puspaga, dan juga Ibu Ragina Fadila, SC, selaku

0: bantuan dari tenaga luar yang mungkin ketika ada ujian-ujian hidup yang sulit dia kendalikan, seperti apa dia harus bersikap?
1: Nah, oke. Makasih Bang Rifki. Jadi kalau ditanya gimana sih

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nurdian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah

0: Satu, saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan. Jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
1: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NBC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Poryono, melaporkan.

Piring tinju petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Tomika Payung Kasom dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Anggi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan

Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk suasana siang kali ini. Anda ditemani saya Wahyu Setianisi yang akan coba menghadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi di program Jelang Siang untuk edisi hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2026.

0: FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurts melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan, wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Menemani Anda di suasana siang hari ini, lagu-lagu dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang simak Anda pendengar. Karena siang hari ini cuaca juga terpantau masih cukup cerah. Mungkin beberapa dari Anda masih memanfaatkannya dengan melakukan aktivitas atau pekerjaan. Tapi mungkin juga beberapa dari Anda saat ini sedang menikmati suasana istirahat siang sambil makan siang, bersantai sejenak ya, atau berselancar di ruang digital. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwasannya akses terhadap gadget dan juga internet saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Nah, pada awal kemunculannya, perkembangan teknologi ini mungkin lebih dekat dengan dunia laki-laki atau dunia pekerjaan. Namun seiring berjalannya waktu, perempuan ya atau wanita saat ini juga semakin aktif memanfaatkan platform digital untuk ya berbagai macam hal. Misalnya hanya sekedar mau menggunakan media sosial, berinteraksi, bahkan sekarang juga sudah memasuki untuk kepentingan bisnis ya, misalnya berjualan atau pengembangan diri. Nah, sebenarnya tidak terbatas laki-laki dan perempuan saja, pendengar, anak-anak dan remaja ya, tua dan muda saat ini sudah sangat akrab dengan internet ya, sekedar untuk komunikasi atau untuk hiburan. Sukria SKM MKM selaku Kabid Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh mengatakan bahwasanya tingginya akses ternyata belum berbanding lurus dengan kualitas literasi digital. Nah, zaman sekarang menurutnya banyak orang tua yang melalaikan anak-anaknya dengan HP sehingga rentan mengalami kecanduan gawai, terpapar konten kekerasan hingga menjadi korban cyberbullying. Nah, kemudian kesadaran keamanan digital juga masih cukup rendah ya. Masalah utama adalah rendahnya pemahaman keamanan cyber, adanya penipuan online yang sangat mengkhawatirkan dan merugikan masyarakat.

Nah, kondisi literasi perempuan dan anak di Aceh, pendengar, sedang berada dalam fase transisi menuju masyarakat digital yang lebih aktif. Maka hal ini bukan lagi sekedar bisa menggunakan internet, tetapi bagaimana kita ya bisa menyaring informasi dengan baik. Nah, di dunia digital yang tanpa batas ini, benteng pertahanan terbaik adalah pemahaman nilai agama dan etika, khususnya yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Nah, orang tua juga tidak boleh gagap teknologi dan dapat menjadi ruang dialog yang nyaman bagi anak, di mana kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat juga diperlukan untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajang sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: Azimatul Arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Siarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
2: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sumbulus Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
3: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita edisi hari Senin 6 Juli 2026 bersama saya Wahyu Setianingsih.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. Sampah plastik jadi ancaman serius bagi lingkungan di Aceh Singkil. Kebakaran rumah di Rimo Aceh Singkil diduga arus pendek listrik. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita pertama. Sampah plastik jadi ancaman serius bagi lingkungan di Aceh Singkil. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Berhubung belanja ke pasar, bahwa teman-teman keranjang jangan mengharapkan plastik-plastik atau kantong-kantong kresek yang ada. Semakin banyak untuk kantong kresek itu, semakin sulit mengurainya nanti. Jadi kantong ini, plastik ini sampai 100 tahun dia baru bisa terurai.
2: Keberadaan sampah plastik dan barang-barang bekas pakai lainnya masih menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Aceh Singkil. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil, Surkani. Dikatakannya sampah plastik ini memang sangat mengancam atmosfer lingkungan di Aceh Singkil. Sebab menurutnya, selain keberadaan sampah plastik tersebut ternyata sulit untuk terurai hingga puluhan dan bahkan ratusan tahun, juga minimnya kesadaran warga untuk mengurangi penggunaan kantongan plastik sekali pakai, serta diduga kebiasaan buruk warga untuk menempatkan sampah tidak pada tempatnya, dan kebiasaan untuk memilah serta memilih sampah terutama sampah keluarga belum sepenuhnya berjalan optimal terlaksana di Aceh Singkil. Padahal sosialisasi dan edukasi akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dari sampah ini terus dilakukan pemerintah kabupaten setempat melalui Dinas Lingkungan Hidup kepada seluruh elemen. Serta pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk warga agar dapat mengurangi penggunaan kantong plastik.
3: Jadi kalau menurut kita Bang, dari DLH, apakah kantong plastik ini masih menjadi persoalan untuk lingkungan gitu? Misalnya sampah gitu?
1: Iya, iya betul. Artinya sampah plastik ini kan sebetulnya kan yang paling mengancam ya. Mengancam atmosfer kita, kemudian lingkungan yang ada. Bahkan sekarang kan ada gejala mikroplastik itu. Jadi sampah plastik ini itu kalau dia terjemur terus menerus, dia bisa diterbangkan angin, kemudian serbuk-serbuk mikronya itu bisa termakan sama ikan, kemudian termakan sama makanan kita, masuk di makanan kita, itu juga
2: sebelumnya, melalui peringatan Hari Bebas Kantongan Plastik Sekali Pakai Dunia 3 Juni 2026, Surkani juga menegaskan pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak masyarakat Aceh Singkil untuk lebih bijak menggunakan kantongan plastik sekali pakai. Warga diharapkan agar lebih proaktif untuk memilah dan memilih sampah sebelum membuang sampah tersebut pada tempat pembuangan akhir atau TPA. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Polisi Syariah komit terus memburu dan mempersempit ruang gerak penjual miras di Aceh Singkil. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Orang yang menjual minuman tua itu atas dasar laporan masyarakat selama ini sama kita. Hanya dua minggu ini kan melaporkan dengan keresahan masyarakat. Insya Allah semalam langsung kita cross check ke lapangan, kita temukan barang itu.
2: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil mengingatkan masyarakat untuk tidak menjual minuman keras, termasuk minuman keras tradisional jenis tua, demi penegakan syariat Islam di bumi Kabupaten Aceh Singkil. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil, Afrijal. Ia menegaskan kepada seluruh masyarakat agar tidak ada yang menyediakan dan menjual minuman-minuman keras. Hal tersebut disampaikan Afrijal selain dinilai banyak berdampak negatif bagi individu yang pengguna minuman keras itu sendiri, juga selama ini berdasarkan laporan yang mereka terima, adanya ketersediaan minum keras tradisional jenis tuak tersebut dapat menjadi faktor penyebab keresahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
4: Ya, penegasan kita dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayah Trisba menghimbau lah kepada seluruh masyarakat supaya jangan lagi untuk berjualan dan sebentuk minuman-minuman begitu, gitu aja dulu.
2: Oke, baik. Oke, Pak Kasat, makasih banyak waktunya, Pak Kasat. Selanjutnya, sebagai upaya untuk penegakan syariat Islam ini, Aprijal menegaskan, selain edukasi dan himbauan, polisi syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil tersebut juga terlihat terus melakukan kegiatan razia rutin di tempat-tempat yang dinilai adanya penyediaan tempat dan transaksi jual-beli minuman keras itu sendiri, terutama minuman keras tradisional jenis tua yang terdapat pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, seperti Kecamatan Gunung Meriah, Singkil Utara, Simpang Kanan, hingga ke Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini. Kebakaran rumah di Rimo Aceh Singkil diduga arus pendek listrik. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Kebakaran rumah yang terjadi di Desa Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil diduga disebabkan karena arus pendek listrik atau korsleting. Menurut informasi, dugaan sementara sumber api disebabkan karena arus pendek atau korsleting. Kasih Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Singkil Abu Bakar mengatakan, kebakaran yang terjadi di Desa Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil pada Sabtu 4 Juli 2026 kemarin sekitar pukul 18 tepat waktu Desa Barat tersebut menyebabkan satu unit rumah warga dilaporkan mengalami rusak parah. Dalam upaya pemadaman api, BPBD menurunkan dua unit mobil pemadam kebakaran beserta dengan personil, masing-masing dari Damkar Gunung Meriah Aceh Singkil dan Simpang Kanan, kemudian dibantu oleh personil dari TNI Polri dan masyarakat, sehingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian ia mengatakan rumah yang terbakar di depan SPBU, Kecamatan Gunung Meriah, tepatnya di Gang Bencong Aceh Singkil itu, merupakan rumah kontrakan atau perumahan milik Haji Sarli yang dihuni warga Gunung Meriah Aceh Singkil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Wahyu Setianingsih dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kebakaran rumah yang terjadi di desa.
5: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
6: Tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat

Ya, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

0: kulli ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: 107,2 MHz, channel informasi dan inspirasi.
1: Bagi perkara di Barber Anda berada yang tetap steady pro, satu aja single kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi dikabarkan dari Aceh Besar terkait harga ikan di pasar Lambaru melonjak akibat cuaca buruk ya. Harga ikan di pasar Induk Lambaru, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar mengalami kenaikan. Kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah jenis ikan ini diakibatkan karena faktor cuaca buruk yang melanda di perairan Aceh. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan ikan dari nelayan berkurang sehingga harga jual di tingkat pedagang ikut meningkat. Berdasarkan pantauan RRI di pasar Induk Lambaru, Senin 6 Juli 2026, harga beberapa jenis ikan mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram ya. Salah satunya jenis ikan tuna yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut turut mempengaruhi aktivitas jual beli pasar. Meskipun transaksi masih berlangsung, jumlah pembeli terlihat tidak seramai biasanya. Di sisi lain, para pedagang mengaku keuntungan yang diperoleh juga tidak meningkat karena harga beli ikan dari nelayan ikut mengalami kenaikan. Salah satu seorang pedagang ikan di pasar Induk Lambaru, Amin, mengatakan hampir seluruh jenis ikan mengalami kenaikan harga. Menurutnya, ikan tuna menjadi komoditas dengan kenaikan harga paling tinggi. Para pedagang berharap kondisi cuaca di perairan segera membaik agar nelayan dapat kembali melaut secara normal. Dengan meningkatnya pasokan ikan, harga di tingkat pasar diharapkan kembali stabil sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat. Baik bergara, tentunya ya badai pasti berlalu ya. Jadi untuk seputaran Singkil Utara ya, untuk ikan aja pasti mahal ya. Untuk dia aja Singkil ini masih langkah ikan dan tentunya harga jualnya pasti meningkat. Baik bergar, masih kami hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Tetap steady, Pro 1 aja Singkil, kenal informasi dan inspirasi.

0: Hello. Masih ingat sama Maria? Waktu itu janji mau bikin duet kan? Sekarang udah di konsep, sekarang mau bikin videonya. Gue dibantuin sama Alta. Alta lagi siap-siap kayaknya. Di sana dia lagi setting kamera segala macam. Ada Cikita, ada dibantuin sama Kang Capung. Terus dibantuin sama sepupu gue. Sepupu gue dia main gitar sekaligus backing vokal. Tahu di mana dia udah nyampe atau belum? Harusnya sih udah nyampe dari tadi dia. Ini dia. Rifki. Ini sepupu gue Rifki.
1: Halo.
0: Udah mau mulai?
1: Udah.
0: Alta tadi manggil ya?
1: Udah ya.
0: Yaudah, Rifki duluan tuh, okay. Mari nyusul. Itu dia. Yaudah kita mulai ya. Daripada ini biar cepat selesai. Abis itu semua orang bisa lihat konsepnya. Konsepnya dark, intimate. Lihat sendiri.

Baik, berkarya di barbun ada berada, lagu darinya Fadliansa ya, Aisy Tiru, lagu dari Cipilia di cover oleh Fadliansyah. Baik, berkarya di barbun ada berada, yang tetap stay di Prosate Singkil. Informasi selanjutnya dikabarkan dari Aceh Singkil terkait Satpol PP dan WH Aceh Singkil tegaskan larangan penjual tuak dan minuman keras. Satuan Polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menjual maupun menyediakan minuman keras atau miras termasuk minuman tradisional jenis tuak. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan syariat Islam di wilayah Aceh Singkil. Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil Afrijal mengatakan, pihaknya tidak akan mentoleransi peredaran minuman keras yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Menurutnya peredaran miras tidak hanya berdampak buruk bagi penggunanya, tetapi juga dampak itu bisa memicu keresahan di lingkungan masyarakat. Penegasan tersebut juga merupakan tindak lanjut atas laporan warga terkait masih ditemukan penjualan minuman keras tradisional jenis tuak di sejumlah wilayah. Afrijal juga menjelaskan Satpol PP dan WH selama ini terus melakukan langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan peredaran minuman keras. Selain itu, petugas juga rutin menggelar razia di lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan maupun konsumsi minuman keras. Yang menambahkan operasi penertiban menyasar sejumlah kecamatan terindikasi menjadi lokasi peredaran tuak, diantaranya Kecamatan Gunung Meriah, Singkil Utara, Simpang Kanan, hingga Kecamatan Singkil. Satpol PP dan WH berharap masyarakat turut berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak memproduksi, menjual maupun mengkonsumsi minuman keras, serta melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas yang melanggar ketentuan syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil.

Terkait pleno di KIP Aceh, data pemilih berkelanjutan. Sebelum salam mencapai 70.378 jiwa. Komisi Independen Pemilihan Kota Sebelum Salam memperbarui jumlah daftar pemilih berkelanjutan pada tahun 2026 yang kini mencapai 70.378 pemilih. Hasil pemutakhiran ini dilaporkan langsung dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi data pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026 tingkat Provinsi Aceh yang digelar di kantor KIP Aceh, Banda Aceh, Senin 6 Juli 2026. Dari data total yang telah divalidasi tersebut, pemilih berjenis kelamin perempuan tercatat mendominasi komposisi demografi. Jumlah pemilih perempuan mencapai 35.290 jiwa. Sementara pemilih laki-laki berjumlah 35.088 jiwa. Seluruh pemilih ini tersebar di 82 desa yang berada di dalam cakupan 5 kecamatan di wilayah Kota Sebelum Salam. Ketua Divisi Data dan Informasi KIP Kota Sebelum Salam, Asnawi Hasan, menegaskan bahwa pemutakhiran data ini bukan sekedar rutinitas administratif, melainkan sebuah tanggung jawab besar dalam mengawal hak suara masyarakat. Proses pembersihan dan pembaruan data dilakukan secara ketat dan berjenjang demi meminimal kekeliruan. Asnawi menambahkan validasi yang berjenjang yang melibatkan jajaran penyelenggara pemilu di tingkat bawah ini sangat krusial untuk menyaring dinamika pendudukan. Hal-hal yang seperti adanya pemilih baru yang memasuki usia hak pilih, perpindahan domisili hingga pemilih yang telah meninggal dunia harus diperbarui secara berkala. Langkah KIP Kota Sebelum Salam dalam pemutakhiran data ini juga mendapat perhatian rapat pleno tingkat provinsi. Akurasi data dari tingkat kabupaten hingga kota seperti Sebelum Salam menjadi fondasi yang penting bagi KIP Aceh dalam menyusun basis data pemilih yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di tingkat provinsi. Melalui hasil pleno triwulan ini, KIP Kota Sebelum Salam berharap masyarakat dan pemangku kepentingan dapat terus memberikan masukan aktif. Keterbukaan data ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas-kualitas demokrasi dan memastikan tidak ada satupun warga negara yang kehilangan hak pilihnya pada momentum politik yang akan datang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini, edisi tanggal 7 Juli 2026. Dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan salat subuh untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: wa zinatil arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman, dan radio-radio swasta lainnya di mana saja Anda berada. Sambil kita berdiam i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh, lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Yusuf Qardhawi SH MH. Dengan hormat pada Ustaz, kami persilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau. Mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wassalaman ala rasulillah, raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma rabbi syuhri sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah subuh rahimakumullah, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM, dan beberapa radio lainnya. Selasa subuh yang lalu kita telah membahas mengenai biografi atau perjalanan hidup salah satu imam mujtahid, yaitu Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah hidup pada masa Khalifah Muawiyah, terutama pada masa Khalifah Yazid II, Khalifah Hisham, dan akhir daripada semua Khalifah Muawiyah dan awal daripada Khalifah Abbasiyah, maka kita bahas tentang respon beliau terhadap kondisi geopolitik pemerintahan Islam pada saat itu, yang sama-sama telah kita dengar bahwa ulama besar paling senior itu, Abu Hanifah, tidak mendukung pemerintahan Bani Umayyah atau Muawiyah dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena Khalifah Bani Umayyah, kecuali yang pernah kita sebutkan, ada tiga, yang lurus Abdul Malik, Sulaiman, dan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum dan setelahnya, termasuk yang tidak didukung oleh mayoritas ulama-ulama wara', ulama-ulama yang hak, ulama-ulama yang masih berada di jalan yang benar, salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Bahkan beliau sendiri seorang ulama.

yaitu Yazid II dan Khalifah ke-11 Hisham bin Abdul Malik, usianya masih 12 atau 13 tahun. Jadi tidak kita bahas karena sesuai dengan skedul kita, kita membahas runtutan secara sistematis sejak khalifah pertama hingga khalifah-khalifah terakhir, hingga termasuk suatu saat kita bahas dalam sejarah Islam kita di subuh yang berbahagia ini, bagaimana proses masuknya Islam di Aceh. Dari mana saja, siapa saja, dan bagaimana akidah pembawa Islam pertama di Aceh. Itu nanti setelah semua para khalifah ini termasuk khalifah Abbasiyah nanti kita sampaikan. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, sambil kita terus meniatkan itikaf, karena ada sebuah penelitian seorang dosen Universitas Islam Indonesia, Profesor kalau enggak salah beliau dosen psikologi di UI, menyatakan bahwa salah satu fadilah daripada itikaf adalah akan menentramkan jiwa. Orang yang itikaf di masjid ini, yang ada niat dan itikaf, akan membuat jiwanya tenang. Khalifah ke-11 daripada Bani Umayyah atau Muawiyah adalah Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini adalah anak atau adik kandung daripada khalifah sebelumnya, yaitu Yazid II, Yazid bin Abdul Malik. Ayahnya pernah berkuasa selama 20 tahun, yaitu Abdul Malik. Pernah menjadi khalifah selama 20 tahun, yaitu khalifah kelima daripada Bani Umayyah atau Muawiyah. Hisham bin Abdul Malik ini salah satu khalifah yang cukup lama berkuasa, hampir 20 tahun. Ada 3 khalifah Bani Umayyah yang berkuasa sampai 20 tahun. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama. Yang kedua Malik bin Marwan. Dan ketiga adalah beliau sendiri. Meskipun Hisham bin Abdul Malik menjabat lebih kurang 20 tahun sebagai pemimpin umat Islam seluruh dunia pada saat itu, tapi beliau tidak mampu. Nanti kita jelaskan kendalanya apa. Tidak mampu membawa perubahan signifikan kepada pemerintahan Islam. Beliau diangkat sebagai khalifah pada saat usia 35 tahun. Dan beliau satu-satunya khalifah Bani Umayyah yang belum pernah berpengalaman di pemerintahan. Belum pernah menjadi gubernur. Belum pernah menjadi panglima perang. Hampir semua khalifah sebelumnya pernah menjadi panglima perang paling kurang, atau menjadi gubernur. Beliau tidak pengalaman sama sekali. Karena memang sistem politik pada saat itu, terutama pada masa Khalifah Muawiyah, ini sistem dinasti dari ayah ke anak, kecuali khalifah sebelum Yazid, yaitu Umar bin Abdul Aziz, itu bukan bin. Meskipun beliau punya hubungan genealogi dengan Khalifah Muawiyah, tapi bukan anak kandung daripada sebelum beliau Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah Sulaiman seharusnya anak Sulaiman, tetapi tidak, yaitu ke Umar bin Abdul Aziz. Hisham ini salah satu pemimpin Islam pada saat itu, matanya juling bahasa sekarang. Kalau pemimpin Islam yang baik tidak boleh cacat.

Ada siapa Yazid yang tangannya cacat? Abang kandung beliau, Yazid II bin Abdul Malik. Hisham ini matanya juling. Kibanhi, presiden juling. Memang mengetap taco adagium daripada buta agak juling. Tapi kan cukup banyak sebenarnya pemimpin Islam. Tidak boleh imam saja kalau juling, imam salat tidak boleh jadi imam salat, kecuali enggak ada yang lain. Ini pemimpin negara. Pada saat khalifah ini menjadi pemimpin umat Islam, kekuasaan Islam itu sampai ke Andalusia, ke Spanyol, ke Perancis, ke India, ke Bangladesh. Bahkan pada masa Hisham bin Abdul Malik ini, Islam sudah masuk di Aceh. Nanti secara khusus menyewa tata pegang itu anak hiyulai film. Karena beliau hidup pada tahun, diangkat sebagai khalifah pada tahun 105 Hijriah. Sementara Islam di Aceh di bawah 100 Hijriah sudah ada. Bagaimana? Ini menarik. Bagaimana kondisi Aceh pada saat itu ketika kekuasaan Islam yang berpusat di Damaskus ini? Siapa yang menyebarkan Islam ke Aceh? Apakah sengaja atau kebetulan? Secara khusus nanti. Mungkin tidak cukup sekali pertemuan, dua atau tiga pertemuan baru lengkap kita bahas, sehingga komprehensif pemahaman kita, termasuk siapa saja nanti. Siapa tahu di antara kita ada nenek moyang kita yang berkontribusi terlibat dalam penyebaran Islam di Aceh. Kadang tengok hanya ada Turi, hanya ada Dupua. Tapi ada indikatornya yang bisa dilihat bahwa nenek moyang kita misalnya terlibat dalam Islamisasi di Aceh. Karena hanya tasadara, hanya Dupuro. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Meskipun Hisham bin Abdul Malik ini berkuasa 20 tahun, tidak ada prestasi yang signifikan yang beliau raih. Karena kenapa? Ini penting didengar oleh pemimpin. Bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati wali kota, bukan hanya camat kisi, kepala dinas dan sebagainya. Siapa saja yang diberikan jabatan publik ini ternyata salah satu faktor besar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintahan Hisham ini adalah faktor keluarga, kalau bahasa hukumnya nepotisme. Kenapa Sayyidina Utsman bin Affan berhasil dibunuh? Salah satu faktor menurut pihak yang membunuh adalah karena faktor nepotisme. Sayyidina Utsman berhasil dibunuh. Hisham bin Abdul Malik, beliau yang sebenarnya orang salih, orang taat beribadah, orang wara, tetapi karena dua faktor besar. Yang pertama keluarga. Mau tidak mau beliau harus menempatkan gubernurnya, panglima-panglima perangnya, panglima kodamnya, sampai panglima tingkat, kalau bahasa kita koramil, apa namanya, korem atau dandimnya, ini keluarga semua. Bahkan panglima tertinggi angkatan bersenjata anak kandungnya. Istri juga sangat berpengaruh di dalam kepemimpinan seorang pemimpin. Keluarga, anak. Kita pernah membaca sejarah zaman, salah satu zaman
kepemimpinan Kesultanan Aceh, di mana yang paling banyak berperan adalah istrinya. Bahkan salah satu anaknya daripada istri yang lain ikut terbunuh gara-gara provokasi daripada istrinya, yang seharusnya anaknya lah yang akan menjadi penerus setelah beliau. Kita pernah dengar ini makamnya di belakang Museum Tsunami.